Ya, hari ini beberapa kawasan Surabaya mengalami kepadatan lalu lintas ya. Ada di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Soekarno, ini kayaknya memang jadi langganan macet ya teman Pro 2, dan kawasan tersebut mengalami peningkatan volume kendaraan, dan tapi gak sampai yang parah banget, cuma beberapa titik aja. Dan kalau misal buru-buru mungkin bisa cari jalan alternatif lain ya. Dari Mer menuju ke Kenjeran sampai Kapasan Raja Wali masih ramai lancar aja. Kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani terpantau masih ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya ada sedikit peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kemudian di kawasan Jalan Raya Dharma Husada sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan. Wonokromo juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian Mayjen Sungkono juga mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Beralih informasi cuaca dari teman-teman BMKG yang infoin, Surabaya diperkirakan cerah berawan sampai dengan ke siang hari nanti. Jadi buat teman berdua lagi on the way kemana pun kau pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman. Keep safe, teman berdua.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan

Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Tema Pro 2 tanggal 2 Oktober 2026 diperingati sebagai hari apa aja di peringatan tanggal 2 Oktober ini. Nah, ini buat yang ini buat yang tanggal 2 Oktober ulang tahun, yang ucapin selamat nih, mudah-mudahan berkah ya. Yang lagi anniversary juga mungkin yang ucapin selamat teman Pro 2. Tapi di hari Jumat ini, tanggal 2 Oktober, ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional teman Pro 2. Dan ini untuk merayakan pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan juga non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009. Hari Tanpa Kekerasan Internasional juga hari ini diperingati sebagai International Day of Non-Violence. Kemudian Hari Kemerdekaan Guinea dan Hari Hewan Ternak Sedunia. Begitu teman Pro 2. Wih, ternyata banyak juga ya peringatan penting di tanggal 2 Oktober teman Pro 2. Oke deh. Masih ada banyak lagu dan juga informasi buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Telah berdua, saatnya aja bakal puterin hasil paling halu pagi hari ini. Lagu dari Psycho G. Banyak dari kamu yang pada memilih lagunya yang berjudul Jalan Masih Panjang, alias Jalan Panjang. Oke, okay. Ini juga sependapat sih sebenarnya sama lagu ini ya, teman berdua ya. Lagunya enak juga, dan karena hasil paling halu paling banyak adalah ini, jadinya bakal puterin di halu hanya satu lagu. Lagu dari Psycho G dengan judulnya Jalan Panjang.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Cuma baru deh bentar lagi Jan bakal apin gue topik pada ngomongin soal apa, ditungguin aja ya. Bentar lagi Jan bakal apa, ada question boxnya di situ. Kamu bisa gabungan aja sekalian, juga boleh request lagu favorit kamu pastinya. Gampang banget. Kalau misal mau gabung lewat WhatsApp juga bisa. Kamu bisa gabungin di 081908952 atau lewat live chat aplikasi RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman berdua ngomongin soal olahraga baik waktu pagi atau sore, ini sebenarnya banyak versinya ya teman berdua. Ada yang lebih memilih di pagi hari karena berhubung weekend, jadi waktunya pas banget kalau pagi-pagi bang. Kalau biasanya pagi itu Senin sampai Jumat, di weekdays udah habis waktunya buat kerja. Kalau di weekend ini adalah waktu yang tepat buat berolahraga. Biasanya tipikal kamu yang suka gak mau nganggur dikit ya teman berdua ya, maunya produktif terus gitu. Jadi pagi tetap beraktivitas dan olahraga adalah pilihan yang tepat buat kamu yang tidak ingin nganggur teman berdua ya. Ada yang lebih memilih sore karena kalau di pagi harinya pas bekerja itu kan udah beraktivitas gitu ya. Sorenya tetap olahraga tapi yang ringan-ringan aja. Dan pas juga kalau pagi itu lebih ke otaknya ya yang olahraga, kalau sorenya baru fisiknya olahraga. Banyak tuh di RRI juga banyak yang kayak gitu teman berdua ya. Teman-teman Jen di kantor juga paginya bekerja, sore itu udah langsung pada jadi atlet semua teman berdua. Outfitnya udah berubah semua. Yang pagi-pagi biasanya pakai sepatu pantofel gitu ya, sepatu cat hitam. Terus abis gitu pakai seragam, terus pokoknya rapi deh. Terus abis gitu pas udah pulang kerja, buah langsung outfitnya beda banget teman berdua ya. Pakai kaos yang apa namanya olahraga banget, ketat gitu ya. Terus pakai apa namanya sepatu jogging kayak gitu-gitu yang warna itu kontras banget. Dan ya itu gak apa-apa teman berdua ya, itu juga salah satu membuat kamu biar supaya lebih pede ketika berolahraga. Outfitnya juga harus kontras dong ya, gak cuman semangatnya aja gitu teman berdua. Tapi banyak yang bilang antara olahraga pagi sama sore tuh baiknya yang mana sih bang, sebenarnya ada gak sih perbedaannya? Kalau ngomongin soal perbedaan yang benar-benar mutlak gitu ya, baik pagi hari atau sore hari, itu sebenarnya keduanya itu punya keunggulan gitu teman berdua dan efektivitas tersendiri bagi tubuh kamu. Jadi pilihan yang terbaik itu bergantung pada tujuan kesehatan dan juga kenyamanan jadwal kamu. Jadi misal kalau misal pagi itu banyak bilang cahayanya lebih bervitamin bang gitu ya kan, tapi kalau lebih rutinan olahraganya sore yang paginya cuma seminggu sekali ya sama aja sih. Abis olahraga pagi terus abis gitu kamu makan yang kalorinya gede banget teman berdua, sama aja dong ya. Yang sorenya malah 1 jam dan itu apa namanya konsisten dan pola makan juga dijaga, ya mending sore dong kalau gitu. Olahraga pagi ternyata juga beberapa pertimbangan banyak, seperti bakar lemak yang lebih banyak. Kalau berolahraga dalam kondisi perut kosong sebelum sarapan itu bisa membakar lemak tubuh sampai 20% lebih optimal. Terus tingkatin semangat, ini juga sangat ngaruh ya teman-teman berdua. Memicu hormon endorfin juga yang ini bisa meningkatkan metabolisme dan juga membuat tubuh lebih bugar serta fokus sepanjang hari. Terus kemudian bangun konsistensi, cenderung ini lebih mudah dijadikan rutinitas sih sebenarnya, harian ya khususnya yang disiplin karena sedikit gangguan mungkin. Supaya aktivitas sehari-hari itu tidak gampang kedistraksi gitu teman berdua, yang biasa susah fokus, bangun konsistensi ini mungkin jadi opsi yang baik juga gitu. Ada catatan juga sebenarnya, suhu tubuh ketika masih rendah di pagi hari itu biasanya memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemanasan begitu. Tapi kalau sore menjelang malam nantinya bakal spill. Sekali juga kalau bisa gabungan jadi Instagram kalau misal mau ikut nimbrung ya. Yeah. Kau punya versi kamu sendiri. Kalau aku lebih suka pagi bang, karena kayak gini misal. Atau mungkin sebaliknya kamu lebih suka sore, atau mungkin dua-duanya kamu lakuin semuanya, alias kesibukannya full olahraga, alias atlet gitu mungkin teman berdua ya. Gabungan aja di @berdua dari SB, atau bisa di WhatsApp juga di 081908952 atau di live chat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Terbaik kamu.

0: glass and
1: hush. Oke, teman berdua bacain yang udah gabung dulu di Instagram ya. Kayaknya udah ada yang kasih notifikasi diet berdua dari SBY. Kalau misal disuruh milih olahraga pagi sama sore, ini ada Kailam yang udah gabungan, katanya kalau aku lebih ke sore aja. Karena kalau di pagi hari itu lawan terberatnya adalah kasur dan juga rasa mengantuk. Itu adalah hal yang paling sulit. Dan biasanya apalagi olahraganya itu bareng-bareng sama teman-teman, itu kayaknya cuman bakalan jadi agenda aja bang ya. Kalau pas malam aja kayak so iya banget buat janjian olahraga jam 5 gitu. Tapi ternyata pada masih tidur semua teman berdua. Iya, kayaknya relate ya. Anak udah genzi-genzi kayaknya semua hampir kayak gitu sih. Tapi gak semua sih teman berdua. Ada yang benar-benar konsisten kalau pagi bangun ya bangun gitu. Ada kali Q23 selamat pagi, katanya kalau aku sore aja kak gitu. Gak ada alasannya, cuman sore aja. Sekalian juga mau request lagunya Cegil, Tak Semudah Hompimpa atau Cegil dari Nabila Takiyah. Oh gitu. Oh gitu maksudnya. Salah satu gitu ya mungkin Kak Liku ya. Tak Semudah dari Hompimpa atau Cegil dari Nabila Takiyah. Oke, nanti nyen siapin lagunya. Thank you udah gabungan. Ada Kazania underscore katanya pagi karena udaranya segar, masih belum terkena polusi udara transportasi kendaraan gitu ya. Terus abis gitu dan gak panas juga. Kalau sore kan sebenarnya juga gak panas ya. Tapi masuk akal juga sih kalau pagi gitu, yang biasanya suka lari-lari gitu, jogging maksudnya di pinggiran jalan raya, itu kan kalau pagi udaranya masih seger gitu ya, jam-jam 5, jam 6, jam 7 gitu. Dan masih belum kena asap-asap kendaraan lah tahun perdua ya. Ini masuk akal juga sih. Berarti Kak Zania pagi aja gitu tahun perdua. Ya udah. Kayaknya masih ada waktu sih teman perdua buat gabungan. Kalau misalnya lo udah gabungan, kalau bisa isi question boxnya di Spada. Kalau misalnya nggak sempet ya udah, masih ada kesempatan di esok hari di Spada jam 9, jam 8 sampai jam 10 di selamat pagi teman perdua. Jadi lanjutin lagi buat putri lagu favorit kamu. Kali ini ada Ed Sheeran dengan Drive. Ini merupakan salah satu OST dari film F1 The Movie teman-teman berdua buat semuanya. Spesial, mudah-mudahan punya bagus pagi hari ini.

0: Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Teman Pro 2 udah jam 10, artinya Spada cuma sampai sini aja buat temenin kamu. Dan dia mau ucapin thanks buat yang udah tune in barengan sama aja dari jam 5 tadi ya, sampai jam 10 yang kurang 4 menit ini. Dan yang udah gabungan di WhatsApp, udah gabungan di Instagram, udah gabungan di RRI Digital, thanks bet. Bentar bakal ditemani siapa di Santai Siang, ditungguin aja. Yang jelas keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 menit waktu pukul 10 waktu 3 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Informasi yang pertama, setelah pengakuan UNESCO pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. Pada tahun 2026, Surabaya menjadi pusat rangkaian Hari Batik Nasional yang berlangsung sejak 30 September hingga 4 Oktober 2026. Salah satu pusat kegiatannya berada di Grand Atrium dan koridor Prasa Tunjungan 3. Kemudian puncak rangkaian perayaan Hari Batik Nasional akan berlangsung juga pada Jumat 2 Oktober 2026. Tahun ini Hari Batik Nasional mengusung tajuk Batik Berlayar. Perahu-perahu dengan ornamen dan motif batik Jawa Timur akan menyusuri sungai dari kawasan Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam. Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan tim nasional Bangladesh dengan skor 9-2 pada pertandingan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 1 Oktober pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia mengemas kemenangan berkat gol Mitchell Becker, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Luke Vickery. Kemenangan membuat Indonesia menempati peringkat pertama klasemen akhir grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 7 poin dari 3 laga, unggul produktivitas gol dari Malaysia di posisi kedua, sekaligus lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Film Para Perasuk berhasil memborong penghargaan ASEAN Academy Creative Awards 2026 sebagai pemenang nasional asal Indonesia. Karya besutan Bregas Banuteja ini mendapat sejumlah penghargaan termasuk Best Actor, Best Actress, hingga Best Feature Film. Sekaligus akan mewakili Indonesia dalam perebutan gelar Grand Final Winner. ASEAN Academy Creative Awards mengumumkan para pemenang nasional pada hari Rabu 30 September yang lalu. Ajang penghargaan tersebut mengapresiasi karya dan talenta dari 18 negara dan wilayah dalam 39 kategori. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima, para perasuk menjadi pemenang nasional asal Indonesia untuk kategori Best Feature Film dan akan bersaing dengan film-film dari Asia Pasifik lainnya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi menjelang siang gitu ya. Kali ini ada Fira Angkasa teman Pro 2 dan aku enggak sendirian nih. Ada siapa di sini?
2: Selamat pagi teman Pro 2. Di sini masih ada Lizzy Agustin yang bakal nemenin Fira Angkasa di santai siang kali ini.
1: Betul. Kali ini ya, ini spesial nih Lizzy ya. Kita memperingati Hari Batik Nasional.
2: Iya, betul banget.
1: Ini sih kalau menurut aku udah bagus banget sih dari kitanya warga Indonesia yang juga gemar pakai batik, terus habis itu juga banyak anak muda yang di mix and match gitu batiknya. Betul. Kan kayak kamu kemarin pakainya berkain gitu.
2: Betul. Jadi batiknya di OOTD-in ya.
1: Enggak
2: harus atasan gitu kan.
1: Iya,
2: bisa
1: bener.
2: Di layer-layer gitu. Sesuai sama stylenya masing-masing.
1: Betul. Dan aku ngelihatnya juga sekarang banyak anak muda yang sering pakai kebaya.
2: Betul. Ya kan? Udah jadi tren jujur.
1: Benar.
2: Banyak kalau aku lihat di jalanan nih ya, kayak batik-batik encim tuh biasanya yang dijadiin atasan dan itu di mix and match dengan bawahannya denim jeans dan bawahnya tuh kayak pantofel atau itu keren-keren banget ya, jujur.
1: Skena, ya.
2: Betul. Pakai boots itu kayak wah, kreatif banget gitu.
1: Kreatif,
2: maksudnya
1: bener.
2: Jadi enggak meninggalkan sejarah tapi tetap kekinian gitu kan.
1: Nah, itu kayaknya mungkin juga harus dicontoh ya.
2: Betul, mungkin itu salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya ya.
1: Betul.
2: Di era yang modern ini.
1: Bahkan kita di Pro 2 FM kali ini ya, teman Pro 2 di studionya Pro 2 ini kayaknya cinta banget sama batik. Ada batik yang di
2: dipajang
1: gitu.
2: Betul.
1: Tapi ya teman Pro 2, kita mau ngingetin juga kalau ini kan jam 10 ya Lizzy ya.
2: Yeah.
1: Jam 10 sampai jam 12 itu biasanya ada apa sih?
2: Biasanya tuh ada yang ditunggu-tunggu banget sama teman Pro 2.
1: Apa tuh?
2: Ada Pro 2 Hitlist.
1: Nah, kamu bisa request lagu favorit kamu ya teman Pro 2 langsung di Instagram, WhatsApp juga di 081908952, aplikasi RRI Digital pastinya, dan kita live TikTok.
2: Boleh langsung aja join ya.
1: Bener, langsung aja join, langsung bisa ngelihat Fira dan juga Lizzy gitu ya. Komen-komen langsung aja deh pokoknya teman Pro 2. Lagu pembuka buat kamu nih kali ini ada Dipa Barus dan juga Hindi ya dengan Nafas Spesial.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Helsinki Lambada Club nih, spesial buat kamu. It could be ya, udah nemenin kamu di siang hari ini. BTW aku mau sapa-sapa dulu nih, ada teman-teman yang ada di TikTok gitu ya, banyak banget gitu. Halo, ada Kak Fir, ada Kak Bintang, ada Kak Aisky.
1: Ada banyak. Angelino.
0: Angelino, ada banyak deh teman produser.
1: Ada Kak Hospital.
0: Hospital. Iya benar-benar. Tapi ini kita mau bacain yang request dulu ya.
1: Iya betul. Sebenarnya requestannya udah banyak banget.
0: Udah banyak banget
1: di TikTok, di Instagram kita sama di WhatsApp juga udah banyak banget yang minta diputerin lagu favoritnya.
0: Betul.
1: Pasti bakal kita puterin ya, Fir ya.
0: Tapi tunggu dulu ya. Ini banyak ini teman produser ya. Ada Fir. Ini kayaknya manggil namaku sendiri.
1: Iya betul.
0: Kayak aku yang request gitu.
1: Iya betul. Atau memang iya?
0: Bukan.
1: Enggak kayaknya ya.
0: Iya. Ada Fir yang pengen dengerin lagunya Selina Grey Sumpah Mati. Terus habis itu ada Kak Bintang nih, Emot Bintang yang request lagunya Terpesona dari BCL dan Just Flow. Ini bukan yang Terpesona.
1: Bukan kayaknya ya. Bukan ya. Kayaknya kita agak salah beda server
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Beda ya. Iskai ini pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah. Tak semudah humpimpa. Ya. Oke, ditungguin aja deh pokoknya ya, teman pro 2 ya.
1: Iya, karena tadi kita bingung nih terpesona yang mana. Coba kita dengerin deh ya.
0: Iya benar.
1: Abis ini kali ya.
0: Abis ini
1: kita dengerin ya yang mana terpesonanya.
0: Oke, okay. So teman pro 2 jangan kemana-mana ya. Masih aku tungguin, kamu bisa gabungan di Instagram, TikTok, WhatsApp, apapun deh ya. Pokoknya kita masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang.

0: Kita balik lagi nih, teman Pro2.
1: Bener banget.
0: Barusan kita udah puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro2 ya.
1: Betul.
0: Dan masih banyak banget ya yang request ini. Tapi pertama nih ada yang nitip salam nih, Fir.
1: Oke, ada salamnya dari Kesatria Erlangga ya. Yang titip salam buat siapa Mbak tadi ya?
0: Buat mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga.
1: Oh iya iya ya, buat teman-temannya sendiri.
0: Iya, buat gitu teman-temannya.
1: Ya. Boleh. Buat teman Pro 2 ya, kalau misalkan mau titip salam juga boleh banget nih teman Pro 2 ya.
0: Boleh banget.
1: Kali ini ada Kak Hospital for Souls yang request lagunya yang tak sama dari Rumah Sakit.
0: Iya, nah. Rumah Sakit Hospital emang
1: iya,
0: kayaknya katanya tidak terpisahkan gitu kan ya.
1: Atau nama fansnya ya?
0: Oh, mungkin.
1: Terus habis itu ada Langs, ini requestnya Perunggu 33 kali. Ini lagu zikir, kata orang-orang gitu.
0: Iya, zikir.
1: Lama banget lagunya tuh, enak buat kita muterinnya ya.
0: Zikir skena.
1: Benar-benar. Oh, pas banget harinya hari Jumat.
0: Nah, betul banget.
1: Iya kan.
0: Teman Pro2 yang muslim jangan lupa untuk menunaikan
1: salat Jumat. Buat cowok-cowok,
0: buat cowok-cowok.
1: Ya, ya, ya, ya. Ini lagu pengantar deh.
0: Iya,
1: buat
0: betul-betul
1: berangkat ke masjid gitu kan. Nah, boleh banget. Hah? Ada yang beda lagi nih berangkatnya teman Pro 2. Terus habis itu ada juga yang request lagunya Roni Parulian tadi ya. Siapa tadi? Fabian.
0: Minta lagu Februari.
1: Februari.
0: Walaupun ini sudah Oktober, tetap bakal kita puterin kok Februarinya.
1: Benar. Salam buat yang mau disalamin loh. Oke, abis ini deh bakalan kita puterin gitu ya. Salah tiga hadir. Halo, kita dari RRI Surabaya nih.
0: Kita menyapa seluruh Indonesia.
1: Benar. Kamu bisa request langsung ya teman Pro 2 di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital dan pastinya live TikTok gitu ya. Nanti kita bakalan beralih ke Instagram dan juga WhatsApp ya, karena
0: betul,
1: dari tadi juga udah live TikTok nih. Tapi kita puterin dulu lagu-lagu requestan kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Masih balik lagi sama Lizzie dan juga Vira, teman Pro 2.
2: Betul banget.
1: Yang pastinya kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Mm-mm. Karena kita masih ada 1 jam ke depan. Langsung cus aja buruan yang belum kebagian apa request lagu. Betul. Atau titip salam atau yang ternyata belum sempat kita bacain. Ini kita mau coba bacain dulu ya.
2: Bener. Ini dari mana dulu nih? Ini banyak sebenarnya ya.
1: Banget jujur. Pada ini banget, excited banget gitu kan ya.
2: Ini ada yang request nih, kita bacain dari WhatsApp dulu ya.
1: Ya bener-bener.
2: Ini tadi ada Kak Ghazali, Ali Ghazali yang request lagunya Koldiak, jangan pernah berubah. Oke, ditungguin ya. Ditungguin aja. Terus habis itu ada juga dari Instagram
1: kita geser ke Instagram. Betul. Ini ada beberapa yang request lagu yang sama nih kebetulan. Tak semudah Home Pimpa dari Kak SH.daily. Terus ada Kak TTA underscore MAHR. Terus ada lagi Kak Tamtampi. Terus ada juga Kak siapa nih? Ada Kak Likyu23. Ada Kak Arum Puspito83. Terus ada Kak Zania. Terus ada Kak Mia underscore Dilar Kadan, Kak Sals FM dan Kak Farisa Naura yang minta diputerin lagu Tak Semudah Home Pimpa.
2: Oke, tapi Tak Semudah Home Pimpanya tadi udah kita puterin.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya betul.
2: Tadi udah nih teman kedua, kebetulan. Jadi kayaknya kita gak bisa puterin lagi. Nanti deh ya bakalan kita puterin buat teman Pro 2. Ada yang request lagunya Shiena Spiro yang Great Expectation. Ini dari Kakak Echa. Oke, ditungguin. Terus habis itu ada juga tadi Goldiak ya. Ada yang request juga lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.
1: Betul, terus ada juga tadi, ada Peri Cintaku tadi. Peri Cintaku dari Ziva.
2: Nah, ini tadi kakak siapa ya? Kenapa
1: kak ini kak?
2: Kak Saset.
1: Kak Saset, betul-betul. Kak Saset ya, yang join di TikTok kita.
2: Benar. Udah banyak banget sebenarnya yang request. Cuman memang lagunya hampir-hampir sama ya yang request gitu.
1: Kebetulan sama.
2: Kebetulan hampir sama. Dan yang baru join terus lagunya tadi udah kita puterin gitu kan. Jadi maaf banget teman Pro 2, nanti bakalan kita puterinnya di jam selanjutnya ya, gitu
1: betul.
2: Ya.
1: Karena kita mau puterin yang teman-teman lainnya dulu mungkin ya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Tapi jangan khawatir, bisa request lagu yang lain, so tetap di 95,2 FM Pro 2 Surabaya.
2: Teman terbaik kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Kamu masih di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Oke. Ini udah banyak banget ya Liz ya.
1: Iya betul.
0: Request-request lagu di Instagram,
1: di TikTok, di WhatsApp.
0: Ini kayaknya teman Pro 2 emang jadi favoritnya mereka gitu ya. Untuk bisa request di Pro 2 Hit List.
1: Karena sambil menunggu, ini kan santai siang.
0: Bener.
1: Sambil menunggu waktu jam makan siang ya.
0: Bener banget.
1: Atau kalau lagi di perjalanan yang sudah mulai OTW mencari tempat makan.
0: Nah, nanti juga bakalan kita infoin juga ya Liz ya. Anyway, ini ada yang request juga. Tadi pingin diputerin lagunya Mido Falasol yang Superstar. Udah kita siapin nanti habis ini bakalan kita puterin juga. Terus ada Kati

0: Ha, benar.
1: Nah, ini kayaknya lagu ini Kakak User ternyata.
0: Kakak, oh User 1 2 3. Oke, okay, ditunggu aja Kakak User, Kakak Tigis dan Kakak siapa tadi?
1: Siapa ya tadi?
0: Ada minta pertempuran hati.
1: Benar. Salma Salsabil ini salah satu
0: Top list,
1: ya, benar. Okay. Banyak banget yang request, terus habis itu ini kan lagu barunya dari Salma Salsabil juga gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tuh, masih dengan drama-drama perkantoran katanya. Kalau tadi kan Hashu ya kan Hachi, sebelumnya okay. Terus habis itu sekarang Maha Benar itu kayak iya tahu kok kamu tuh paling benar gitu. Yeah. Kayak udahlah mau kayak gimana ya pokoknya aku sesuai dengan jalanku gitu. Ya udah deh, kita puterin ya buat teman Pro 2 semuanya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: traffic jam dari
1: ibu kota.
0: Iya. Yep.
1: Ibu kota dari traffic jam.
0: Ibu kota dari traffic jam. Barusan aja udah kita puterin buat teman Fradua ya.
1: Mm-mm. Ini kayaknya lagunya juga berkaitan gitu ya. Tadi ada Salma Salsa, Bill, ada traffic jam. Yang lagu-lagu untuk menemani kita semangat bekerja.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Seputar corporate ya dari tadi.
1: Bener.
0: Ya. Dari perunggu tadi
1: iya, awal
0: ya. Kalau disambung-sambungin ini walaupun menjelang weekend, tapi teman Fradua di hari Jumat ini tetap ingat sama apa ya? Karir ya.
1: Pekerjaan
0: ya. Tetap ya.
1: Kerja nomor satu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Hari apapun itu pekerjaan nomor satu.
1: Bener.
0: Bahkan tadi lucunya nih di TikTok ada teman Fradua yang OTW Jumatan sambil dengerin kita.
1: Benar.
0: Ini adalah soundtrack OTW
1: Jumatan. Iya. Tapi kita bakalan jadi soundtrack OTW kamu kok ya teman Fradua ya. Kamu mau kemana? Kamu mau ngapain juga bisa banget dengerin Fradua FM buat mendengarkan lagu-lagu yang enak banget pastinya.
0: Tuh,
1: ya.
0: Karena kita siapin lagunya yang oke-oke banget.
1: Benar. Sesuai sama requestan kamu juga bisa banget ya, kayak di Fradua Hitlist ini kamu bisa atur playlistnya Fradua FM loh.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Kapan ini lagi dari, ya? Kapan lagi?
1: Bener,
0: ya?
1: Kapan lagi kamu bisa ngatur playlistnya Fradua FM ya? Cuma di Fradua Hitlist ini teman Fradua ya. Anyway tadi ada yang request ini sepertinya udah Jumatan ya anaknya ya.
0: Iya, kemungkinan besar.
1: Kemungkinan besar anaknya sudah Jumatan. Ada Julian yang request Akad dari Payung Teduh. Baik. Pas banget nih di hari Jumat
0: terus requestnya Teduh.
1: Teduh gitu ya. Terus habis itu juga kan lagi Jumatan di masjid gitu ya. Akad kan biasanya juga di masjid.
0: Oh, betul. Iya. Oh, ini teorinya benar-benar berkaitan
1: bisa ya?
0: Gitu ya.
1: Disambung-sambunginnya bisa betul, ya teman Fradua ya.
0: Red string teori ya.
1: Benar.
0: Emang terus, Jumat ini penuh inspirasi sih, benar sih.
1: Tapi iya sih teman Fradua ya. Oke, abis ini kita puterin ya Lizzy ya.
0: Yeah.
1: Buat ini kayaknya juga lagu hampir-hampir menutup Fradua Hitlist gitu ya. Tuh. Tapi gak usah khawatir karena Fradua Hitlist bakalan nemenin kamu sepanjang hari kok ya. Setiap hari nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2.

0: Ziva Magnolia, teman Pro 2 barengan sama Yofi Widianto. Ya, ini spesial buat kamu, dua lagu terakhir yang kayaknya lagunya sendu gitu ya, akad menanti. Menanti akad.
1: Menanti. Kalau aku sih menanti jam makan siang.
0: Benar. Itu semuanya dinanti sama banyak orang sih. Udah pas banget nih teman Pro 2 jam 12 abis ini ya, 1 menit lagi. Satu menit lagi. Ayo.
1: Ini udah kayak ini ya, udah kayak mau doorprize apa. Oh iya, waktu kamu tinggal 1 menit lagi.
0: Iya kan? Okay. Dan kita juga tinggal 1 menit lagi berarti untuk nemenin kamu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2.
1: Benar banget. Tapi jangan sedih, jangan kecewa, jangan berkecil hati.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Karena kita juga masih ada beberapa menit lagi di TikTok.
0: Nah, benar.
1: Masih bisa sapa-sapa kamu di sana. Terus kita juga masih ada di santai siang kamu sampai jam 3 sore
0: pastinya. Abis ini enaknya makan apa ya Liz ya? Info kuliner bakalan kita hadirkan sih.
1: Betul.
0: Tapi enaknya kita makan apa ya Liz ya?
1: Tadi barusan sih ini sih udah apa scroll portal-portal berita gitu. Mm-hmm. Terus kayaknya terus tiba-tiba ada keluar mango sticky rice with ube katanya.
0: Wow, ube tuh kayaknya enak banget ya teman Pro 2 ya. Ube lagi rame juga nih.
1: Iya kan? Ini jadi kayak di mix beberapa makanan yang lagi rame.
0: Bener.
1: Rame banget gitu kan karena dia rame plus rame jadi rame banget.
0: Benar. Ini viral ketambah viral gitu ya.
1: Ini viral yang membawakan makanan viral gitu.
0: Wah, iya benar-benar.
1: Kayaknya memang hari ini kita banyak teori yang bisa kita sambung-sambungin gitu ya.
0: Benar. Tapi kali ini untuk menutup Pro 2 hit list ya. Teman Pro 2 ada siapa nih list?
1: Ada Jisoo Curry Club yang membawakan Green Mango. Karena kita sudah mulai lapar sepertinya.
0: Udah mulai ya teman Pro 2 minggu-minggu ini. Kayaknya spesial nemenin kamu juga di siang hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM untuk info kuliner lainnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: FM.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ya, Lizzy ya. Ini udah jam-jam apa ya? Jam-jam kritis.
2: Iya. Jujur ini udah jam istirahat sih. Iya. Mungkin teman Pro 2 juga sudah ada yang menyantap sarapannya. Udah enggak fokus. Oh iya benar, ada yang dirangkas. Betul. Itu kayaknya udah lifestyle juga yang merangkap dari sarapan ke makan siang. Bener. Apa tadi istilahnya?
1: Brunch. Breakfast and lunch.
2: Wow.
1: Kita kan ala-ala bule. Asik, ya teman
2: kita
1: berdua,
2: ke bule-bulean gitu ya.
1: Sarapannya roti gitu. Brunchnya biasanya pakai salt bread.
2: Wow.
1: Ya kan? Ada sekarang tuh
2: ngopi ditambah kopi.
1: Iya, ditambah ngopi.
2: Mantap banget
1: sekarang
2: ini.
1: Sekarang tuh banyak banget anak-anak termasuk aku gitu ya yang memburu salt bread. Gitu.
2: Betul.
1: Tapi ada juga nih salah satu makanan yang mengenyangkan juga ya Lizzy ya.
2: Apa itu?
1: Berasal dari ketan.
2: Ketan. Wow.
1: Sticky rice.
2: Itu nasi tapi level berbeda gitu,
1: iya,
2: kayaknya.
1: Bener.
2: Agak saudara nasi ya bahasanya,
1: iya,
2: kali ya.
1: Uh-uh.
2: Oh, mango sticky rice.
1: Itu juga mengenyangkan sih menurut aku ya.
2: Kayaknya aku juga suka sih kalau itu jujur.
1: Benar. Tadi kan udah bakalan kita bahas nih gitu kan.
2: Tadi sesuai sama lagu yang pernah kita baru aja kita puterin tadi kan ya, Green Mango tadi.
1: Bener.
2: Itu kan ya, ngomong soal mango di sini ada nih inovasi.
1: Uh-uh.
2: Jadi kan kalau generasi sekarang nih suka yang viral katanya.
1: Betul.
2: Jadi ada

0: menu-menu kayak gini. Jadi ini juga selain makanan tuh bisa apa ya, mengkombinasikan tiga kebudayaan sebenarnya nih Fir. Mm-hmm. Jadi mango sticky rice ini kan dari Thailand tuh, kayak ketannya aromanya pandan, terus potongan buahnya tuh yang manis dan juicy, kebayang kan? Terus dilanjut ube atau ubi unginya ini dari Filipina, terus Filipina di sini berkontribusi nggak tuh? Itu dirasa manis sama lembut khas ubi yang kayak pulen-pulen gitu kan. Terus juga warnanya yang ungu, yang eye catching, yang lucu banget kalau di mix sama warna kuning gitu. Terus ada mochi yang dari Jepang.
1: Betul.
0: Kalau mochi mungkin udah enggak asing ya, karena sering banget nemuin mochi yang teksturnya kenyal lembut. Ah. Terus kayaknya dia membungkus segalanya tadi. Jadi membungkus si mangganya, si ketannya, dan si ubenya. Itu kebayang
1: sih.
0: Sekali gigitan langsung kenyal, asem, pulen, manis. Udah, tapi enak,
1: udah
0: jujur.
1: Udah kelihatan lapar banget nih, Lisa. Ternyata teman pro 2.
0: Ini yang denger juga kayaknya udah tahu. Kayaknya ini sambil membayangkan kayaknya gitu kan ya.
1: Iya, tapi ya Lisa ya. Tadi kan udah ngomongin soal apa namanya, ketan gitu ya, pengganti nasi atau
0: betul,
1: roti
0: betul.
1: Gitu
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Terus ada juga yang lagi berseliweran gitu ya.
0: Apa
1: di
0: itu?
1: Media sosial kita, Ibu Black Sheep, kamu tahu gak?
0: Apa itu?
1: Ibu Kim Pul.
0: Ibu Kim Pul.
1: Iya kan?
0: Siapa yang enggak tahu Ibu Kim Pul?
1: Nama akunnya kan Ibu Black Sheep.
0: Jujur karena dia sudah terbranding Kim Pul, aku enggak baca username-nya lagi kalau itu Ibu apa tadi?
1: Black Sheep.
0: Ibu Black Sheep. Oke. Okay. Karena di otak aku udah Ibu Kim Pul.
1: Bener sih, tapi Ibu Kim Pul tuh menurut aku juara sih. Kayak dia tuh mengenalkan apa ya?
0: Makanan.
1: Nama-nama baru gitu ya, yang mungkin kita asing kan dengan
0: betul.
1: Namanya
0: ubi-ubian yang selama ini kita tahu kan mungkin kayak
1: ya, singkong
0: ubi
1: terus
0: ungu
1: terus bener
0: apa ya, talas mungkin ya, talas gitu
1: ya. Ya
0: ternyata tuh banyak banget ya ada yang namanya
1: ada Kimpul
0: gitu ya, mungkin kita sudah pernah makan cuman kita
1: nggak
0: tahu
1: aja namanya
0: gitu, atau kita nyebutnya ya ubi gitu.
1: Iya
0: ya, kan?
1: Benar. Iya, kadang tuh ada yang bilang di daerah lain beda namanya
0: iya.
1: Oh itu mah kalau di daerah aku namanya ini kak, ada yang komen kayak gitu juga gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin soal umbi-umbian apalagi di Indonesia ini kan banyak banget gitu loh teman Pradua. Jadi kayaknya ini bisa jadi alternatif kamu untuk kuliner.
0: Iya, oh yang menggantikan nasi karbo tadi. Jadi sumber karbo, iya betul sih. Ibu Kim Pul tadi.
1: Iya benar.
0: Memang benar-benar sebenarnya mengedukasi kita ya, walaupun
1: bener.
0: Mungkin sama teman-teman Pradua jadi bercandaan. Tapi bercandanya tuh bukan yang gimana-gimana, cuman karena memang yang lucu, seru,
1: bener,
0: apa
1: kreatif.
0: Iya, kreatif, edukatif dan benar tadi udah terbranding itu, makanya pas bilang akunnya enggak tahu gitu. Tapi
1: ya,
0: kalau udah sebut Kim Pul, wah, tahu banget nih, pasti juga lewat di brandanya teman Pro 2 gitu kan ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 abis ini bakalan kita kasih
0: lagu lah, enggak kita ganti Kim Pul kok.
1: Ya ini enggak bisa digantiin sama Kim Pul teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana juga, abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya buat teman Pro 2 yang juga lagi OTW kemana gitu, hati-hati di jalan. OTW makan siang mungkin, hati-hati di jalan deh. Dan yang lagi jalan kaki siang-siang ini, waduh ini panas
0: menemukan
1: banget.
0: Es di jalan.
1: Iya benar. Ini harus sih, menurut aku harus menemukan es sih. BTW ini ada juga salam-salam dari pendengar kita ya, dari teman Pro 2, dari Suranto di Malang yang katanya semuanya lagi suasana panas nih. Wah, sama di Malang di Surabaya juga panas semuanya ya. Jadi
0: Tetap apa? Stay safe ya, di
1: bener.
0: Panas ini gitu kan ya, tetap mungkin kalau keluar pakai baju yang panjang atau minum air mineral secukupnya. Dan
1: itu sih yang paling
0: ya,
1: penting.
0: Kalau bisa, kalau aktivitasnya bisa ditunda, yang mengurangi aktivitas di outdoor juga boleh.
1: Benar, pakai sunscreen teman Pro 2 ya kalau misalkan memang mau keluar. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Kemudian yuk.
3: Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: Masih di Santai Siang barengan sama Lizzy dan juga
1: ada Vira di sini, teman berdua.
0: Kita barengan ya.
1: Iya, kita barengan terus. Mm-hmm. Tapi kita masih ngomongin soal makanan pengganti nasi ya.
0: Yep, betul,
1: ya.
0: Betul. Karena tadi kita sudah bahas ubi-ubian, terus kita juga sudah bahas kimpul. Sekarang kita geser ke yang paling legend ini.
1: Wah,
0: yang
1: tuh
0: sudah sangat tidak asing gitu.
1: Kuliner Indonesia berarti ya.
0: Betul. Itu bahan dasarnya dari singkong. Kira-kira sudah ada yang kebayang belum sih kalau singkong tuh biasanya dijadiin apa?
1: Singkong
0: ya?
1: Keju.
0: Bener juga, bener.
1: Iya kan?
0: Banyak apalagi singkong.
1: Apalagi ya, banyak sebenarnya olahan singkong ini ya.
0: Betul.
1: Apa sih emang kita bahas bahas apa sih?
0: Kali ini kita membahas yang memukul.
1: Wah,
0: kok memukul? Apa
1: kok
0: ya?
1: Memukul.
0: Ketuk.
1: Oh, ketuk ya.
0: Kita bahas getuk ini.
1: Getuk. Asale soko telok, kamu tahu nggak lagu itu?
0: Tahu. Aku jujur aku tahu.
1: Tapi memang ya balik lagi banyak ya olahan getuk ini. Tapi kita bakal bahas soal getuk singkong gitu ya.
0: Singkong yang paling legend ini, getuk tuh biasanya yang warna-warni kan ya.
1: Iya.
0: Aku suka banget tuh. Aku mau yang warna pink gitu kan. Sebenarnya ada yang kayak memang warnanya original, putih agak kuning-kuning gitu.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Ada yang hijau dibuat warna pink juga. Terus kayak enak pokoknya teksturnya, terus dicampur sama parutan kelapa.
1: Biar lebih eye catching aja sih.
0: Betul. Mungkin gitu ini kan juga sih menambah tekstur tadi. Cuman kalau sekarang juga udah diinovasiin, ada yang pakai keju.
1: Ada.
0: Iya kan? Karena semuanya sekarang sudah di keju.
1: Sudah dikejukan.
0: Iya.
1: Sudah ditambah-tambah inovasi lainnya biar lebih menarik gitu ya.
0: Iya, betul banget. Jadi ngomong-ngomong soal ini, ternyata getuk ini juga nih teman Pradua dilestarikan loh sebagai warisan budaya Nusantara sekaligus meningkatkan potensi ekonomi kreatif berbasis jajan lokal. Jadi ini udah di ini kan sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1: Oke.
0: Terus didorong promosinya untuk kuliner tradisional, contohnya seperti getuk ini tadi gitu kan.
1: Iya. Tapi ngomongin soal kuliner tradisional Indonesia, memang juga salah satu bagian dari kita meningkatkan pariwisata gitu.
0: Betul banget. Memperkenalkan juga mungkin sama generasi yang sudah asing sama getuk itu apa gitu kan ya. Karena ini enak banget loh jujur. Ini
1: jujur
0: adalah salah satu
1: Gen Z yang tahu getuk berarti
0: tahu
1: ya.
0: Tahu banget. Jujur ini adalah salah satu jajanan pasar yang kalau nemu aku ya mau gitu loh. Maksudnya kayak yang bahkan dicari sih kadang gitu. Maksudnya kayak kalau tanya ke biasanya ada kan yang buka jajanan pasar itu kayak Mbak ada getuk enggak atau Mas ada getuk enggak gitu. Karena ini enak banget. Ada lagi temennya sih ini.
1: Apa?
0: Ini yang gitu udah geser-geser ke makanan lagi ya.
1: Ada apa?
0: Ada cenil.
1: Kamu. Oh, cenil.
0: Cenil juga enak.
1: Bener.
0: Kan sama warna-warni juga.
1: Betul.
0: Sama pakai apa? Pakai
1: kelapa
0: juga dan sama dari singkong juga, beberapa ada yang buat dari singkong.
1: Benar. Iya.
0: Selalu enak sih olahan dari singkong dan berwarna-warni ini sangat catching gitu di mataku, menarik perhatian gitu.
1: Tapi kalau ngomongin soal jajan pasar ini memang nggak banyak dilirik gitu ya. Sekarang ini tuh nggak banyak dilirik.
0: Iya.
1: Bahkan ada pasar-pasar makanan yang malah jualnya tuh makanan-makanan viral.
0: Betul.
1: Padahal nggak apa-apa juga loh teman Pradua untuk kamu tuh jualan makanan tradisional di pasar tersebut gitu.
0: Iya,
1: kan. Jadi kan meningkatkan kayak vibes untuk makan jajan pasar di pasar gitu kan.
0: Iya, justru sesuai dengan namanya ya, jajanan pasar ya.
1: Jadi yang juga membuktikan bahwa jajanan pasar itu bukan jajanan yang di underestimate sama orang gitu loh. Jadi kita tuh harus meningkatkan ataupun melestarikan jajanan pasar ini. Sama halnya mungkin karena berkaitan sama pariwisata dan juga ekonomi kreatif, pas banget nih di hari ini kan hari batik gitu ya. Kita meningkatkan juga pembelian kita terhadap batik.
0: Betul.
1: Penggunaan kita terhadap batik gitu kan, bisa di mix and match juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena ini bentuk kita mempertahankan kemerdekaan juga sih. Maksudnya
1: betul.
0: Di era sekarang kan kita berbeda. Kalau dulu kan mungkin mempertahankan kemerdekaan, melestarikan itu melalui perjuangannya dengan misalnya berperang gitu kan. Bukan berarti sekarang kita sudah tidak perlu ya, tapi kan kita tetap melestarikannya. Ini tadi salah satu upayanya menggunakan batik.
1: Betul.
0: Membeli batik terutama dari UMKM lokal gitu, yang memang di apa di budidaya di apa namanya?
1: Dikembangkan lagi gitu ya.
0: Di tempat-tempat karena tiap kota, tiap provinsi tuh punya ciri khasnya masing-masing.
1: Benar, dan bahkan dari Kementerian Pariwisata nih Lizzie ya, untuk apa namanya? Untuk meningkatkan pasar domestik kita gitu kan. Itu sampai kayak ngekspor ke luar negeri gitu kan. Dan gak cuma barang-barang aja tapi juga makanan gitu. Kayak getuk ini juga diperkenalkan ke pasar internasional katanya gitu. Wah.
0: Berarti tetap juga modernisasi ya.
1: Bener.
0: Karena tetap sudah mulai ke tahap bagaimana menciptakan getuk yang bisa tahan lama gitu.
1: Betul.
0: Kan yang bisa diekspor bahkan.
1: Bener, bener.
0: Sudah mancanegara. Jadi rugi banget gak sih kalau kita warga Indonesia tidak mencoba getuk. Nah, ini enak banget, ini one of my favorite juga sih, jujur gitu. Jadi pengen lagi.
1: Teman Pro 2 ada yang sama nggak nih sama kayak Lizzie, favoritnya adalah getuk. Atau kamu punya makanan jajanan pasar favorit kamu, teman Pro 2, kamu juga bisa gabungan gitu ya untuk kasih
0: sharing gitu,
1: kasih
0: ya
1: pendapat kamu, kasih rekomendasi kamu untuk teman Pro 2 lainnya. Kira-kira jajanan pasar yang masih enak, masih apa ya, relevan gitu ya untuk kita cobain di era-era sekarang yang ya memang udah terlalu kebanyakan jajanan viral gitu ya. Tapi kita buat lagi jajanan pasar yang lebih viral gitu kan, bisa lebih enak gitu ya. Kita hidupkan lagi trennya.
0: Oke.
2: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horek. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Sport Corner ya. Kali ini di jam 1 siang nih. Nah, kayaknya di awal untuk informasi olahraga ini aku mau ngucapin selamat dulu ya untuk timnas kita karena berhasil bisa menang gitu ya, berhasil menang dengan skor 9-2 dari Bangladesh kemarin teman Pro 2, dan akhirnya masuk final di grup A FIFA Asian Cup 2026 nih. Dan untuk pertandingan kemarin nih, ini aku ngelihat sih banyak banget respon dari netizen ya, pastinya yang merasa senang, merasa bangga juga dengan keberhasilan dari timnas ini. Bahkan pelatih dari Bangladesh ini mengakui juga kualitas pemain timnas Indonesia yang memang lebih unggul gitu. Jadi Thomas Doley selaku pelatih dari Bangladesh ini mengakui perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia setelah kalah pada laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang tampil mendominasi sejak babak pertama hingga berhasil unggul gitu. Karena dinilai dari timnas Bangladesh ini kesulitan untuk mengimbangi pemain dari Indonesia sejak awal karena kurang efektif melakukan pressing di lini tengah gitu. Timnya ini kayak terlalu mudah kehilangan bola gitu teman Pro 2. Akhirnya yang membuat Indonesia ini terus dapat kesempatan untuk bisa apa ya, bisa nge-shoot gitu, bisa dapat poinnya kayak gitu. Dan untuk timnas Indonesia sendiri ini kalau dilihat dari hal umpan dalam menerima bola juga dan juga fisik gitu ya, pemain mereka tuh rata-rata 10 sampai 20 cm lebih tinggi dibandingkan pemain dari Bangladesh gitu. Sehingga untuk pertandingan sejak awalnya itu sudah terlihat sulit gitu. Tapi memang meski demikian gitu ya, dari pengembangan pemain Bangladesh pada babak kedua itu juga sudah mulai menyerang meskipun memang belum bisa unggul, belum bisa menyamai, dan bahkan akhirnya di akhir babak juga sempat sempat diserang terus gitu sama pemain Indonesia yang akhirnya bisa mendapatkan poin 9-2 gitu. Mereka pantas menang katanya gitu. Wah, ini keren nih teman Pro 2 ya, Indonesia diakui sama internasional gitu ya. Dan kata pelatih dari Bangladesh juga ini pelajaran juga bagi timnas mereka gitu ya. Dan pastinya juga jangan berkecil hati untuk timnas mereka dan jangan terlalu jumawa gitu untuk timnas Indonesia juga. Masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, memang ya teman Pro 2 kalau ngomongin soal pertandingan menang kalah ini biasa gitu. Dan pastinya juga bagi yang kalah jangan terlalu berkecil hati, bagi yang menang juga jangan terlalu jumawa. Masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan nanti Indonesia bakalan bertemu Thailand ya untuk memperebutkan gelar juara di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kita nantikan bersama dan pastinya kita dukung terus timnas kita teman Pro 2.
3: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Okay, teman Pro 2. Kali ini masih barengan sama Vira dan juga Lizzie nih di Sport Corner.
1: Ya, ya di sini Lizzie balik lagi. Tadi kan Vira udah infoin tentang Timnas Indonesia. Betul. Ya, mohon banget. Sekarang kita bergeser sedikit nih ke di Free Practice 1 MotoGP Jepang 2026. Mm-hmm. Di sini nih, wah, siapa sih yang enggak tahu legenda satu ini?
2: Waduh, siapa tuh?
1: Marc Marquez yang okay. keluar sebagai pembalap tercepat nih di FP1 MotoGP Jepang 2026 ini. Hmm. Jadi Marquez ini berhasil mengungguli duo nih, Fir.
2: Okay.
1: Ada Aprilia George Martin dan juga Marco Bezzecchi yang diungguli okay. gitu. Jadi latihan ini tuh diadakan di sirkuit Motegi pada hari Jumat, hari ini banget nih, tanggal 2 Oktober 2026 tadi pagi kalau waktu Indonesia bagian barat gitu. Ya awalnya tuh sedikit sih yang berlatih karena memang keadaan treknya tuh hujan gitu kan. Cuman setelah kondisinya membaik, ya pembalap lainnya nih pada gas keluar nih, pada kelatihan semua nih, pada semangat terpacu semua nih. Nah jadi awalnya tuh si Bezzecchi ini yang tercepat nih, abis itu digeser sama Alex Marquez setelah membukukan 1 menit 44.631 detik.
2: Wow. Ini berarti langsung balapannya tuh kerasa gitu ya.
1: gitu kayaknya ya. Iya, udah iya. kebayang kan kita kalau di sana kayak suara nyamuk gitu. Terus
2: Okay,
1: terus disusul juga sama Diego Moreira sama Fabio Quartararo yang kemudian bergantian menempati posisi kedua.

0: Martin yang membutuhkan juga nih di belakang rekan setimnya. Satu okay. tim tapi tetap balapan teman pro dua dengan selisih cuman 0,061 detik. Balik lagi, satu detik itu sangat berharga gitu kan ya.
1: Benar banget. Okay. Dan dari hasilnya emang dari Marc Marquez ini memang apa ya?
0: Masih unggul nih,
1: unggul
0: di puncak
1: banget.
0: Di puncak ini
1: unggul banget dia sampai di lima besarnya itu ada George Martin, ada ya, Marco, ada Alex Marquez juga, dan juga ada Johan Zarco.
0: Oke, jadi memang tim asal Ducati Lenovo ini memang masih memimpin ya teman Pro 2 untuk latihan MotoGP 1 Jepang 2026 ini.
1: Tapi kan dia emang jadi apa ya, jadi andalan dari zaman dulu nggak sih, Marc Marquez ini sampai kayak jadi bintang iklan.
0: Betul. Dari kita kecil kayaknya ya, betul. Teman Pro 2 ada juga nggak sih yang mengidolakan Marc Marquez ini gitu kan ya?
1: Tapi kalau kamu, Liz, kamu tim MotoGP atau F1? Kan ada tuh biasanya di kalau di televisi tuh ditayangin gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak sih.
0: Sudah jarang ya. Sekarang jarang, harus streaming gitu di aplikasi tertentu
1: benar,
0: gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau kamu sepertinya aku tim F1 sih.
1: Kenapa? Karena mobil.
0: Iya, yep, karena lebih wung.
1: Sama aja lo balapannya.
0: Iya, dan aku juga suka Lewis.
1: Lewis Hamilton.
0: Ya.
1: Oh, baik.
0: Hamilton yang satu itu ya sudah tua tapi tetap tetap menguasai jalanan, jalanan ya bahasanya
1: menguasai
0: gitu.
1: Menguasai sirkuit. Ya.
0: Tapi aku juga suka kok untuk apa ini MotoGP juga ya? MotoGP juga. Kalau Vira sendiri gimana untuk
1: aku,
0: Vira?
1: Jujur kalau olahraga sebenarnya nggak terlalu ngikutin, tapi dulu tuh sering ikut nonton gitu bareng sama orang tua.
0: Pasti
1: nonton,
0: diajak ya.
1: Nonton bola juga, lebih nonton F1 sih sama kayak kamu sih.
0: Iya betul. Ya, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Kalian lebih suka MotoGP? Olahraga yang mana ya? Kalian lebih suka olahraga atau kalian ternyata lebih suka rebahan? Kalau rebahan juga nggak apa-apa kok, kita rebahannya bakal ngasih kalian lagu untuk nemenin rebahan teman Pradua semuanya.
1: Bener, masih di santai siang ya teman Pradua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pradua FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Sport Corner, aktual sport news.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Eh, kok Pro 2 Hitlist? Di Pro 2 FM maksudnya ya. Dan juga ngomongin soal apa nih? Ngomongin soal olahraga di Sport Corner gitu ya. Banyak banget sebenarnya atlet-atlet kita yang sedang bertanding gitu ya. Banyak yang sama lawan-lawan internasional yang memang sudah nama besar gitu. Tapi ada juga yang ini namanya kayak apa ya? Lebih bersinar lagi gitu ya Lisa ya.
1: Betul betul betul. Karena kita update lagi ya teman Pro 2 karena masih minggu-minggu Asian Games 2026.
0: Bener.
1: Kita update klasemen sementara kali ya.
0: Betul.
1: Kita pantau di mana timnas merah putih timnas lagi di mana? Iya betul betul. Ini di mana sekarang di posisi keberapa? Karena tiap hari itu ada updatean terus nih.
0: Betul.
1: Ada sumbangan emas, perak dan juga perunggu baru gitu. Oke, kalau untuk
0: hari ini tuh ada
1: untuk hari
0: ada
1: ini
0: aja?
1: Di kontingen Indonesia ini mengoleksi tercatat masih di 34 medali nih.
0: Wow,
1: gitu.
0: Ini sih
1: per
0: keren.
1: Jumat 2 Oktober 2026 ini.
0: Okay.
1: Jadi dari 34 medali itu ada 5 medali emas, terus ada 8 perak dan juga 21 perunggu.
0: Oke,
1: jadi posisi merah putih ini sekarang berada di peringkat ke-13 klasemen Asian Games Echi Nagoya 2026 teman Pro 2.
0: Ini pokoknya akan terus menambah lagi ya teman Pro 2 karena Asian Games juga masih
1: berlanjut. Betul
0: kan?
1: Betul betul. Masih berlangsung. Jadi 5 emas ini juga ditambahkan karena kemarin itu Nurisa Dian Arsifah yang menjuarai nomor kompon individual putri panahan pada hari Kamis kemarin.
0: Baik.
1: Teman Pro 2. Jadi medali emas ini ternyata merupakan ini nih first time Indonesia ikut di cabang panahan dan langsung dapat emas. Itu gong banget kan, keren banget
0: sih.
1: Kan perlu diapresiasi banget memang putra-putri Indonesia yang berjuang di Asian Games Echi Nagoya ini. Terus di hari yang sama juga kemarin itu tim Mobile Legend teman Pro 2. Jadi e-sport juga kita menambah nih ya. Terus ada juga kita perunggu dari nomor 25 meter rapid fire pistol beregu putra. Ternyata banyak banget loh cabang
0: banyak
1: olahraga
0: banget
1: yang di kompetisikan, pertandingkan
0: gitu ya
1: di Asian Games ini teman Pro 2.
0: Dan kemarin tuh ada juga apa sih itu, kenapa aku jadi lupa sih, panjat tebing.
1: Oh iya betul betul betul.
0: Menang katanya. Ini andalan Indonesia juga.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Banyak banget ternyata kayak olahraga yang selama ini enggak terlalu hype mungkin gitu ya. Kayak ada kano bahkan. Jadi beneran ini ada di darat ada.
0: Di
1: air ada. Di tebing tadi tuh ada tuh.
0: Di tebing juga ada.
1: Tebing nih masuknya udara atau darat nih, Fir?
0: Darat kayaknya ya.
1: Tapi
0: ya memang Indonesia masih
1: berada di posisi ke-13
0: gitu.
1: Karena
0: posisi
1: untuk
0: pertama masih ada China,
1: masih
0: ya
1: ada China.
0: Dua. Terus habis itu di posisi kedua juga masih ada tuan rumah yaitu Jepang
1: dengan 219 medali.
0: Wah.
1: Kemudian dilanjut apa nih?
0: Ada Korea
1: Selatan.
0: Ini kayaknya tiga negara Asia Timur
1: yang
0: ya keren banget juga gitu ya
1: betul.
0: Untuk olahraganya.
1: Masih menempati puncak ya, masih
0: betul,
1: puncak klasemen gitu ya.
0: Benar banget.
1: Terus disusur juga ada Uzbekistan, lanjut ada Thailand, kemudian ada Iran, India, terus ada Bahrain, ada Kazakhstan juga, terus ada Korea Utara nih di posisi ke-10. Baru kemudian disusul di posisi ke-11 nih ada Thailand, Malaysia, dan ke-13 ada Indonesia. Kita ya sementara kita sudah mendapatkan 34 medali. Harapannya pasti kedepannya untuk bertambah lagi ya Fir ya.
0: Benar. Dan kalau dilihat juga dari Asia Tenggara, Thailand ya berarti ya menempati 5 besar nih teman Pro 2. Dan di posisi 11 ada Malaysia gitu ya. Tapi
1: iya, betul.
0: Untuk peringkat sih kalau dilihat juga gak kalah jauh gitu ya.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Masih kita tungguin terus update.
1: Masih berebutan
0: terbaru.
1: Ini masih kejar-kejaran.
0: Benar.
1: Ya kita
0: benar.
1: Doain aja terus tuh putra-putri Indonesia yang sedang berjuang di Asian Games ini.
0: Betul.
1: Semoga terus menyumbangkan prestasi buat negara kita tercinta ini.
0: Benar, dan kita tungguin juga berita update terbaru gitu ya dari Jepang sana gitu ya, kira-kira ini bakalan dapat medali apa lagi nih gitu. Yang pasti juga kita dukung terus, kita doain terus semoga dapat emas ya abis ini ya.
1: Pastinya dong.
0: So jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini bakalan ada Izun yang nemenin kamu, jadi stay tune terus di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: E-Zone, today's entertainment.

Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.

0: walaupun belum Desember ya teman Pro 2, masih Oktober, tapi aku puterin Neck Deep dengan Desember spesial buat kamu di siang menjelang sore kali ini yang hawa-hawanya sih udah mulai redup gitu ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga gitu ya, ya enaklah buat nyore kamu di hari Jumat ini. Dan masih berkaitan juga nih teman Pro 2, aku bakalan bahas seputar Hari Batik gitu ya di tanggal 2 Oktober ini. Nah, ini kan ngomongin soal batik-batik punya motif yang banyak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan memang motif tersebut itu bisa jadi personality yang berbeda-beda di setiap orang yang memakai batik itu. Nah, kalau kamu cocoknya yang mana nih teman Pro 2? Kamu sukanya batik apa sih? Kayak misalkan batik Mega Mendung itu kan kayaknya kayak vibes yang kalem gitu ya, chill gitu. Tapi ya tergantung juga orangnya. Atau mungkin batik Kawung teman Pro 2 yang punya vibesnya itu kayak raja. Kayak yang kalau cowok-cowok pakai batik motif Kawung tuh kayak gagah gitu ya, kayak classy gitu. Tapi ada juga batik Parang teman Pro 2 yang mungkin kalau misalkan kamu datang ke keraton gitu ya, itu gak boleh loh kamu gunakan karena punya makna yang kurang baik gitu. Dianggapnya tuh kayak tidak sakral gitu, tidak menghormati kesakralan tradisi kalau kamu tuh datang ke keraton Jogja ataupun Solo dengan menggunakan batik Parang ini. Nah, ini kan beda-beda ya teman Pro 2. Tapi kalau aku sih ya pokoknya dari kitanya sendiri yang harus melestarikan batik itu ya. Mau dipakai buat hangout sekarang juga enak banget, bisa banget, banyak banget untuk model-model motif-motif yang dikombinasi gitu ya, yang akhirnya bisa kamu gunakan gak cuma untuk ke kondangan gitu ya ataupun ke kantor gitu, tapi bisa untuk ngopi santai, untuk ke mall mungkin, bisa juga dipadukan sama outfit lainnya gitu, jadi akhirnya berkain gitu teman Pro 2. So, kalau kamu cocoknya pakai baju batik yang mana nih teman Pro 2? Motif batik yang mana yang jadi andalan kamu? Kalau aku sih sekarang pakai baju batik tapi aku nggak tahu motifnya apa ya teman Pro 2. Gak apa-apa deh ya, yang penting itu cara untuk melestarikan budaya Indonesia. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, kita masih ngomongin soal entertainment, dunia entertainment di E-Zone. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman

0: 2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kita balik lagi nih di sekarang ada dari Pertamina Mandalika International Circuit yang sudah bersiap-siap nih menjadi pusat perhatian pada 11 Oktober mendatang. Walaupun sekarang belum 11 Oktober ya teman Pro 2, tapi ternyata balapan kali ini, lintasan kali ini nih yang digelar oleh Pertamina Grand Prix of Indonesia ini selain akan membawakan para pebalap, juga akan menghadirkan sejumlah musisi nih untuk memeriahkan rangkaian acaranya. Nah, salah satu nama yang dipastikan akan tampil adalah Agnes Mo, teman Pro 2. Jadi penyanyi atau musisi yang satu ini bakal menjadi bagian dari opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia. Jadi penampilannya memang sudah menjadi salah satu agenda

yang dinanti-nantikan sama warga Mandalika nih tentunya. Oh ya teman produser, selain ada Agnes Mo, ternyata sirkuit ini juga bakal diramaikan pembukaan oleh Ungu dan juga Tipex. Selain itu juga masih ada beberapa musisi lain-lainnya yang bakal membuka MotoGP di Mandalika ini teman produser. Ngomong-ngomong soal MotoGP ini yang baru akan dilaksanakan pada 11 Oktober, ya jangan khawatir walaupun itu masih 11 Oktober, kali ini aku bakal kasih kamu untuk ngedengerin Agnes Mo duluan deh, karena spesial buat teman produser semuanya.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita. Turn that up, Briggy.

0: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Ya, gak kerasa nih ya. Udah di jam-jam terakhir untuk kita nemenin kamu di santai siang ya, Liz ya.
1: Bener banget nih, wah. Sayang saat tidak sayang tidak ya. Tidak tega gitu kan ya.
0: Tidak tega untuk beranjak dari kursi ini ya. Kayaknya nyaman ya.
1: Beneran santai siang soalnya.
0: Bener. Tadi udah sempat bahas-bahas seputar apa namanya hari batik.
1: Betul.
0: Terus tadi juga ada Agnes Mo ya yang
1: yang bakal Agnes tampil Mo di
0: Mandalika ya.
1: Iya, betul, MotoGP.
0: Nah, enggak cuma Agnes Mo juga, ada Tipex, ada
1: Ungu juga. Ungu, okay. Banyak banget ya teman Pro 2.
0: Benar banget. Kali ini sebenarnya isu yang ya memang agak udah banyak diomongin sama banyak orang ya. Kemarin-kemarin
1: ya,
0: tuh sempat ada gerakan boikot juga dari BTS teman Pro 2 untuk Grammy 2027 tentang kategori Asian Pop. Yang memang ini dianggapnya semacam mengkotak-kotakan
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, sesuai ini tadi daerah atau bahasa.
0: Benar.
1: Jadi kalau dari BTS ini sebenarnya kurang setuju kalau misalnya ada pengkotak-kotakan seperti itu.
0: Betul, karena ya kita lihat juga ya, kalau dari BTS sendiri sih prestasinya juga udah gak main-main gitu. Dan bahkan dia global pun juga bisa dapet gitu loh. Tapi kalau misalkan cuma dikotakin jadi Asia, kayak sayang gak sih?
1: Betul,
0: mungkin
1: betul,
0: kayak
1: betul
0: gitu ya pemikirannya.
1: Iya
0: ya,
1: mungkin itu yang akhirnya memutuskan BTS kayaknya gak join dulu deh di Grammy ini.
0: Betul gitu. Dan meskipun ada polemik tersebut teman Pro 2 dari CEO The Recording Academy Harvey Mason Jr. Ini mengkonfirmasi kalau sebenarnya kategori ini akan tetap digelar di Grammy tahun depan karena ada perbincangan tertentu dengan para pihaknya gitu ya, pihak pemimpin dan juga komunitas musik Asia. Dan dalam beberapa pekan terakhir tuh ya nggak ada masalah untuk adanya
1: betul
0: kategori ini.
1: Betul. Jadi memang ada memang ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan seperti ini, cuman ada juga beberapa pihak yang menurut CEO-nya nih ya tetap ini kok tetap mendukung
0: support,
1: gitu kan,
0: support
1: tetap
0: aja,
1: support
0: gitu
1: aja,
0: ya,
1: tetap oke okay aja. Jadi mereka juga sudah mengkonfirmasi bahwa memang di 2027 ini tetap akan diadakan ini tadi.
0: Kategorinya tetap ada
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, walaupun meskipun mungkin keputusan ini tidak memuaskan segala pihak.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi karena memang ya mereka sudah menimbang-nimbang nih ya, karena memang ada masukannya, ada yang pro, ada yang kontra gitu kan ya.
0: Betul, karena kalau dilihat juga ASEAN musik pop ini ya, berarti itu mencakup kategorinya K-pop, dan gak cuma K-pop, ada J-pop, ada Chinese pop juga, dan masih banyak lainnya juga yang sebenarnya ini bisa loh untuk masuk ke pasar global atau kategori yang global-global aja gitu ya. Tapi gak apa-apa deh teman Pro 2, meskipun adanya perbedaan pendapat. Kalau kamu, menurut kamu ini kayak kamu setuju sama BTS atau setuju sama Grammy?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya memang sedikit kurang setuju terkait pengkotak-kotakan itu. Cuman ya balik lagi ya, kan kita ini kan belum digelar ya, kita nggak pernah tahu ya, mungkin memang ada yang dipersiapkan gitu. Jadi kita coba dukung aja dulu sampai itu sudah terlaksana, karena pasti mereka juga sudah mempertimbangkan ini dengan baik ya, nggak mungkin langsung buat acara aja. Gitu kan,
0: betul.
1: Nanti juga mungkin kan pasti di 2027 memang kalau memang ini kurang efektif kan pasti ada evaluasinya, dipikirkan ulang apakah akan dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya atau memang perlu dievaluasi lagi. Jadi
0: betul,
1: walaupun sedikit kurang setuju tetap
0: bener
1: aja aku mendukung aja sih gitu kan.
0: Agak
1: ya apapun
0: hati gitu ya,
1: nggak seberat itu kok. Itu tetap aja aku mendukung karena ya itu tadi, karena mereka sudah pasti memikirkan konsekuensi dan plus minusnya pasti udah diinin. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana ya kira-kira?
0: Nah, kalau teman Pro 2 apakah kamu setuju sama BTS atau Grammy Awards? Tapi kali ini info terakhir ya teman Pro 2 untuk kita nemenin kamu di santai
1: sayang
0: siang.
1: Banget, sayang banget.
0: Betul, dan juga di E-Zone gitu ya. So, Fira pamit undur diri dari ruang dengar kamu.
1: Lizzy juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu.
0: Okay.
1: Terima kasih ya udah nemenin
0: thank you
1: kita.
0: Udah nemenin dari jam 10 tadi ya. Lizzy ya, sampai di hampir jam 3 ini. Habis ini bakalan ada sore ceria barengan sama siapa? Ditungguin aja teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

Saatnya Info Pro 2.

0: Pemirsa Jompo Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia bersama The Asian Foundation mendatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat rentan di sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sodik menjelaskan kerjasama ini diperkuat dengan perjanjian kerjasama yang mencakup program pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola oleh kelompok usaha hutan adat di Kabupaten Pidie, Aceh, serta pengembangan budidaya kopi yang dikelola oleh kelompok usaha perhutanan sosial di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kementerian Perhubungan mempercepat pembaruan regulasi keselamatan penerbangan mengikuti amandemen Organisasi Penerbangan Sipil Internasional guna memperkuat pengawasan, peningkatan kepatuhan, serta menjaga operasional penerbangan nasional tetap berkelanjutan dan aman. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Ahmad Setio Prabowo mengatakan Indonesia mencatat tingkat efektif implementation keselamatan penerbangan mencapai 85% berdasarkan hasil evaluasi terbaru sektor penerbangan nasional. Perum Bulog menyalurkan sekitar 4.000 ton beras setiap hari untuk program stabilitas pasokan dan harga pangan ke berbagai wilayah di Indonesia demi menjaga stabilisasi harga di tingkat pasar. Rizal menyebut penyaluran beras SPHP oleh BUMN bidang logistik itu secara keseluruhan mencapai sekitar 120 ribu ton per bulan ke seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan rutin sebagai upaya memastikan pasokan beras tetap tersedia dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Demikian Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rama, teman Pro 2, untuk di sore ceria kali ini ya, di edisi tanggal 2 Oktober 2026 di hari Jumat nih. Nah, Rama akan menemani kamu sampai jam 7 malam, dan pastinya di hari Jumat ya, spesial teman Pro 2 seperti biasa. Nanti di jam 6 sampai jam 7 akan ada Hallyu Time nih. Bersama siapa ya Rama ya nanti ya? Oke, baik. Dan juga teman Pro 2 di sore hari ini, gimana nih kabar kamu? Apakah di Jumat ini kamu lagi keluar atau prepare buat weekend ya? Besok Sabtu ya teman Pro 2, Sabtu Minggu itu udah libur ya. Buat kamu yang lagi libur atau mungkin yang lagi gak libur, semangat ya. Kasian banget sumpah, kasian ya kamu gak libur loh Sabtu Minggu ya. Apalagi yang kerjanya itu di pagi hari, di subuh ya, sampai siang hari gitu. Ya semangatlah para pekerja pencari cuan. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Aku ada info buat kamu nih tentang produk sore hari ini ya. Ini dari film karya Gary Nugroho, wakil Indonesia di Tokyo Film Festival nih. Nah, saudara Gary Nugroho ini mengumumkan bahwa film panjang karya terbarunya itu Merah Sebelum Fajar, Red Before Dawn, itu berhasil masuk dalam kompetisi utama dalam Tokyo International Film Festival 2026 yang akan berlangsung pada 26 Oktober sampai 4 November 2026 nih. Nah, film itu menjadi salah satu film Indonesia yang berkompetisi dengan 14 film lainnya pada program yang sama nih. Nah, dari kata Gary Nugroho itu tertarik ya kembali ke tahun-tahun awal kemerdekaan karena masih banyak pengalaman manusia di masa itu yang belum hadir di layar nih. Atau juga dalam film Merah Sebelum Fajar itu membangun sebuah perjalanan untuk melihat Indonesia pada masa yang penuh perubahan. Dan dia itu juga senang ya filmnya akan bertemu penonton untuk pertama kalinya di Tokyo. Film itu yang berlatar Indonesia tahun 1946 ya, setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Dan film ini juga mengikuti perjalanan France nih, yang dibintangi oleh Nicholas Saputra bersama 4 karakter lainnya yang datang dari latar belakang yang berbeda nih, dan juga melintasi negeri membawa sebuah dokumen penting. Dalam perjalanannya ini mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama begitu. Terus juga sutradaranya Gary Nugroho itu menulis skenario bersama Dirmawan Hatta dengan Atarui Films sebagai rumah produksi, bekerjasama dengan Jakarta Springboard, Trinity Optima Production, Imaginary, dan juga didukung oleh Last Pro, teman Pro 2.

fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Di Oktober ini teman Pro 2 itu adalah bulan-bulan untuk Halloween nih. Nah, untuk itu ini ada beberapa yang disarankan atau mungkin yang diprediksi ya populer untuk Halloween 2026 nih. Nah, untuk di Halloween ini banyak banget ya kostum yang paling populer yang diprediksi ya. Ada yang bernuansa gotik, penyihir hingga karakter superhero nih. Dan itu menjadi pilihan populer pada perayaan Halloween 2026 yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober nih. Nah, dilansir dari laman Real Simple ya, pada hari Jumat bulan lalu tanggal 25 itu diprediksi mengacu pada tren dari Halloween Express serta peningkatan pencarian di media sosial lah, di TikTok dan juga Pinterest nih. Salah satu tren yang diperkirakan banyak muncul itu adalah gaya femme romantik yang memadukan tampilan vampire dengan nuansa gotik nih. Dan Halloween Express itu menyebut kostum vampir itu bergaya gotik akan menjadi salah satu pilihan yang banyak banget diminati oleh para itu ya yang merayakan Halloween nih. Sementara untuk di pencarian di TikTok itu kostum itu ya juga meningkat tajam nih. Karakter Wednesday Addams dan juga Morticia Addams dalam serial Addams Family itu juga akan diperkirakan masih populer seiring perhatian terhadap serial Wednesday di Netflix nih. Dan juga konsep keluarga Addams itu dapat digunakan sebagai kostum berkelompok begitu. Lalu juga untuk kostum penyihir ya, itu tren yang dipengaruhi film Wicked yang diperankan oleh Ariana Grande juga ya. Dan karakternya itu Elphaba dan juga Glinda. Selain itu juga karakter dari film Practical Magic 2 itu juga menjadi inspirasi untuk tampilan penyihir ya, dengan gaya yang lebih feminim dan ringan nih. Terus juga ada lagi menyusul juga nih teman Perdo yang kemarin ya, The Odyssey itu akan diprediksi muncul ya kostumnya di perayaan Halloween 2026. Karakter Athena dan juga Penelope dalam film yang sama ya juga dapat menjadi inspirasi nih. Athena itu diperankan oleh Zendaya sedangkan Penelope itu diperankan oleh Anne Hathaway. Untuk anak-anak ya, karakter film animasi atau mungkin superhero itu diperkirakan tetap menjadi pilihan nih. Kayak K-pop Demon Hunter, Toy Story, Moana, dan lain-lain nih teman Pro 2. Dan juga untuk Spider-Man nih teman Pro 2 itu diperkirakan kembali mendominasi pilihan kostum nih. Dan juga bersama Hulk yang muncul dalam film Spider-Man Brand New Day begitu. Dan Halloween 2026 ya yang jatuh di akhir bulan nih ya teman Pro 2 itu berbagai karakter dari film dan juga serial populer itu diperkirakan akan semakin banyak ya dan digunakan sebagai inspirasi kostum baik untuk penggunaan pribadi ataupun penggunaan kelompok.

0: dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Kita masuk di jam 4 sore, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Ramani. Dan untuk di sore hari ini di Sunset Talk ya, teman Pro 2, karena ini fresh banget di Oktober ya, tanggal 2 ini teman Pro 2. Mungkin buat kamu di Oktober ini kamu mau ngapain aja sih teman Pro 2? Atau mungkin kamu udah kepikiran nih, di Oktober ini aku pengen hidup sehat. Waduh. Atau mungkin kamu udah planning apa aja yang akan kamu lakuin di Oktober ini teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya. Terus juga nanti aku infoin juga untuk cuaca dan juga traffic ya, karena ini menjelang weekend mungkin ada beberapa titik yang lagi macet ya teman Pro 2. Dan juga di sore hari ini teman Pro 2, apakah kamu ngerasa tadi siang ya, tadi siang itu kamu ngerasa panas banget gak sih? Sumpah, aku kayak perjalanan dari rumah ke kantor gitu, kamu tahu panasnya di Ahmad Yani ya, depannya Royal gitu kan. Nah itu kamu nunggu lampu merah di rel kereta api itu yang menuju ke Darmo dan juga ke Wonokromo itu ya teman Pro, itu panasnya banget ya, astagfirullahaladzim, itu panasnya menyengat banget. Nggak tahu ya, ini beberapa hari ini panasnya itu sampai nyentuh 34 derajat nih teman Pro 2, sumpah ongkep banget loh. Ya Allah, kenapa panasnya hidup ini. Oke, ya udah teman berdua jangan kemana-mana ya, tetap sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Oke, teman berdua, balik lagi barengan sama Ramen nih. Aku ada informasi lagi nih buat kamu ya. Desember Jani ini masuk kompetisi ASEAN Future di film Festival Film Tokyo ya. Dan ini garapan sutradara Aryani Darmawan masuk seleksi peserta kompetisi ASEAN Future dalam film Festival Film Internasional Tokyo tahun 2026 nih. Nah, film itu diproduksi Palari Films dan ini dijadwalkan ditayangkan perdana pada hari Selasa tanggal 27 Oktober nih, dan juga Kamis tanggal 29 Oktober di ajang Festival Film Internasional Tokyo ke-39 yang dilaksanakan di Jepang pada tanggal 26 Oktober sampai 4 November 2026 nih. Dan film Desember Jani ini akan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026 nih. Enggak hanya Merah Sebelum Fajar ya, teman-teman berdua, ternyata Desember Jani itu masuk kompetisi ASEAN Future di Festival Film Tokyo begitu. Nah, selain Desember Jani, ini daftar peserta kompetisi ASEAN Future yang untuk talenta-talenta yang sedang naik daun mencakup Eddie GOP itu dari Filipina, terus I'm Nothing Special Really Iran, dan Miracle Summer nih dari Jepang. Itu menurut Deadline ya. Dan di samping itu ada film The Paper Flower dari India, Sarafah Jepang, Serive Tafsan Swiss Turki, Sir Melk di Kazakhstan, dan juga Silver dari Iran nih. Nah, untuk Desember Jani ini ya teman Pro 2, itu bercerita tentang Jani itu anak berusia 13 tahun yang menunggu kakaknya Julia pulang setelah pergi dari rumah tanpa pamit nih. Jani itu menyalahkan ibunya Winnie, dan ibunya itu tunggal yang terus bekerja sebagai tulang punggung keluarga sambil menyimpan rasa bersalah nih. Dalam 4 hari pada bulan Desember, pilihan Jani membuat 4 perempuan dalam keluarganya itu memulai percakapan yang selama ini mereka hindari begitu. Sutradaranya Aryani Darmawan ini mengembangkan cerita Desember Jani selama 3 tahun bersama penulis dan penyair Cynthia Haryadi setelah membaca kumpulan cerpen Cynthia yang berjudul Manifesto Flora begitu ya. Terus juga untuk di film Desember Jani ya, teman berdua, Cempa Putri itu berperan sebagai Jani, Sigi Wimala sebagai Winnie, Tuti Kirana sebagai Oma, dan Yori Mika sebagai Juliani. Terus juga film Desember Jani ini diproduksi oleh Miske Taurisia dan juga Muhammad Zaidi begitu. Dan ada lagi nih teman berdua, Luna Maya berperan sebagai produser eksekutif dalam pembuatan film dengan estimasi biayanya itu $747,000 Amerika Serikat atau sekitar 13 miliar

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak, mau Indonesia atau mau lagu mancanegara. Ada banget, apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679, make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap like pulang kerja.
4: Pro 2 FM.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: Kembali lagi teman berdua bersama dengan Ramani. Nah, di sore hari ini agak cerah ya teman berdua, dan juga tidak terlalu panas ya. Mungkin buat kamu yang lagi OTW kemanapun, hati-hati di jalan ya. Oke, baik. Terus aku ada ini ya, ada 5 drakor yang mungkin kamu mau nonton nih teman Pro 2. Rekomendasi 5 drakor nih yang bikin kamu istirahat atau mungkin lagi gabut gitu kan di akhir pekan gitu, mau ngapain enggak tahu, pengen nonton tapi nonton apa gitu. Nah, ini ada nih. Ada 5 drakor ya, komedi romance nih, romance komedi. Yang pertama ini ada My Bias, My Boss. Ini berkisah tentang Nam Darum yang diperankan oleh Kim Hye Jun. Itu seorang penggemar berat idola bernama Lee Chan nih, yang diperankan oleh Chow Min nih. Demi mendekati idolanya, Darum ini bergabung dengan perusahaan yang didirikan Lee Chan bersama sahabatnya Kang Ha Gin nih, yang diperankan oleh Kang Hoon. Namun kehidupan profesionalnya itu dijalaninya itu justru menghadirkan situasi yang tidak sesuai dengan harapannya ya. Dan hubungan dengan Hagi itu berkembang dan membuat Darum itu mulai mempertanyakan perasaannya sendiri nih. Nah, kisah itu menghadirkan perpaduan antara kehidupan penggemar, dunia kerja, dan juga romans yang dengan sejumlah situasi komedi nih teman Pro2. Terus kedua ini ada Love Scott nih. Nah, drama yang menghadirkan hubungan antara CEO perempuan dan juga sekretaris laki-laki itu mengisahkan Kang Ji-yoon nih, yang diperankan oleh Han Ji-min, yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat fokus terhadap pekerjaannya. Namun, dia itu nggak terlalu pandai ya mengurus berbagai urusan di luar pekerjaan. Nah, kehidupannya itu mulai berubah ya teman Pro2. Setelah Yoon Ho ini yang diperankan oleh Lee Jun Hyuk bekerja sebagai sekretarisnya. Unho ini merupakan ayah tunggal yang hangat ya, dan juga terorganisasi sehingga mampu membantu Ji-yoon menangani berbagai persoalan di luar pekerjaannya nih. Nah, mungkin kayak ngurus rumah dan lain-lain nih teman Pro2. Terus ketiga nih ada My Dearest Nemesis. Ini drama yang mengisahkan Baek Soo-jung yang diperankan oleh Moon Ka-young dan juga Ban Ju-yeon diperankan oleh Choi Hyun-wook nih, yang pertama kali mengenal satu sama lain melalui game online ya ketika mereka itu masih remaja nih. Dan setelah bertahun-tahun gak ketemu ya teman Pro2, keduanya itu kembali dipertemukan di dunia nyata, di real life nih. Soo-jung itu bekerja sebagai pemimpin tim perencanaan di sebuah pusat perbelanjaan. Dan sedangkan Ju-yeon ini menjadi kepala divisi perencanaan strategis sekaligus atasannya nih. Wow. Damn. Dan pertemuan itu membuat masa lalu mereka itu kembali muncul nih. Nah, hubungan keduanya itu berkembang di tengah lingkungan pekerjaan dan juga ada beberapa situasi ya yang menggabungkan konflik, komedi juga, terus ada romansnya nih. Keempat ada Business Proposal teman Pro2. Mungkin buat kamu yang sudah nonton ya, aku sudah nonton sih, ini epic banget dan juga ya lucu juga nih teman Pro2. Dia mengisahkan Shin Hari ya, yang diperankan oleh Kim Sejong. Itu seorang peneliti makanan yang menggantikan sahabatnya Jin Yong-so dalam sebuah kencan buta nih. Nah, hari ini datang dengan tujuan membuat pria yang ditemuinya itu enggak tertarik nih kepadanya. Tapi dia kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah Kang Tae-mo nih. Itu adalah CEO perusahaan tempatnya bekerja begitu. gitu. Dan yang terakhir nih Teman Pro 2 ini adalah yang paling epic juga, dan juga mostly buat kamu yang suka drakor pasti pernah nonton ini, What's Wrong with Secretary Kim. Ini yang mengikuti kisah Lee Yong Jun nih, wakil ketua Yom Yung Group yang sangat confident banget ya, dan juga mengandalkan sekretarisnya Kim Mi-soo selama 9 tahun begitu. Dan kehidupan Yong Jun ini berubah ketika Mi-soo itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Wow. Keputusan itu membuat Yong Jun itu mulai menyadari pentingnya Mi-soo dalam kehidupannya. Cie, aku gak bisa hidup tanpamu. Ya Allah, seperti itu ya Teman Pro 2 untuk What's Wrong with Secretary Kim. Oke, ini ada 5 rekomendasi mungkin buat kamu yang suka komedi romance ya, buat di drakor ya Teman Pro 2, dan juga untuk nonton-nonton di akhir pekan kamu, karena besok itu udah libur ya, hari Sabtu dan juga Minggu. Atau mungkin di sela-sela kamu lagi istirahat gitu kan, kalau mungkin kamu lagi kerja di hari Sabtu atau Minggu gitu ya, Teman Pro 2 boleh nonton-nonton aja nih. Oke, ini ada yang request juga ya Teman Pro 2, ada Sylvikri. Halo Mas, thank you ya udah request. Ini request 2 lagu nih, Astrid Ku Ingin Kau Tahu dan juga Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengar kamu nih untuk di sore hari ini. Aku mau infoin ya teman Pro2, jalan mana nih yang lagi padet-padetnya dan juga lagi lancar-lancarnya, serta informasi cuaca nih. Untuk di jalan pertama ini ya teman Pro2, di jalan Ahmad Yani ini terpantau macetnya parah banget ya teman Pro2, sampai di jalan Tol Waru nih. Buset, ini merah semua ya teman Pro2. Coba kamu kayaknya lebih jangan pulang jam-jam segini sih teman Pro2, karena ini terpantau macet banget sampai di jalan Raya Darmo loh. Terus geser lagi di Majun Sungkono juga terpantau padatnya teman Pro2 di dua jalur itu. Wih, merah semua teman Pro2. Terus juga di jalan mana nih? Jalan Indragiri juga terpantau padat. Terus di jalan Sulawesi ini juga ke arah jalan Biliten nih, itu juga agak macet ya teman Pro2, agak rame nih. Terus berikutnya di Dr. Insinyur Haji Soekarno dekat Galaxy Mall juga ramai nih teman Pro2, padat juga. Terus di Jalan Raya Kertajaya Indah ini juga wow, merah macet nih. Kayaknya kamu pulangnya nanti-nanti aja nih teman Pro2, di sore hari ini terpantau macet semua ya di jalan-jalan ya, karena besok itu weekend nih. Baik, oke, kita geser ke informasi cuaca deh. Untuk informasi cuaca di sore hari ini teman Pro2, itu cerah ya, 29 derajat Celcius, nggak ada intensitas untuk hujan sampai di tengah hari teman Pro2. Intinya buat kamu kalau misalnya lagi mau pulang ya, hati-hati di jalan juga, dan juga sabar-sabar aja ya teman Pro2, jangan sampai kamu marah-marah di jalan, karena memang ya semua itu capek nih teman Pro2. Dan juga jaga kesehatan juga ya teman Pro2, jangan sampai kamu sakit-sakit. Terus minum vitamin and stay healthy and stay safety.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: 2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan. Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh nggak?
2: Eh guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo, nanti jam 6 kita akan geser ya di Hallyu Time nih barengan sama Rama dan juga Vira nih, teman Prodo, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.

0: 2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: Oke teman bro 2, kita balik lagi untuk di Hallyu Time nih. Halo.
1: Halo.
0: Nah,
1: Oh, ada suaranya ya?
0: emang iya?
1: Mm-mm.
0: Salah mungkin? Kita coba, halo.
1: Bukan, ininya
0: Oh, nggak
1: maksudnya.
0: ada. Oh, begitu, baik.
1: Nah, betul.
0: Yes.
1: Hai, balik lagi kali ini teman pro 2 di Hallyu Time di minggu pertama bulan Oktober gitu ya, hari Jumat, masih barengan sama Vira dan juga Rama. Kali
0: Dan
1: ini apa?
0: apa? Hari ini apa?
1: Hari ini banyak banget info-info.
0: Apa contoh? Satu.
1: Contoh. Enggak, bukan contoh sih sebenarnya. Ini aku baru aja melihat di sosial media. Banyak teman-teman saya yang menukarkan tiket Redline.
0: Apa itu
1: alias
0: Redline?
1: NCT Illichill yang bakal konser besok teman berdua.
0: Kenapa ditukar?
1: Ah, ya kan tuker gelangnya.
0: Oh, aku kira tuker gitu kan, apa balik modal.
1: Ah, kenapa balik modal?
0: Dijual lagi gitu kan.
1: Jadi ya besok ya teman pro 2 buat para fansnya NCT Illichill alias apa namanya NCT 127, NCT Dream, Seasony, mana suara Anda? Pasti Anda sudah kayak mikir gitu, ah oh, besok outfitnya apa ya nonton konser gitu, atau bahkan dari sebelum-sebelumnya udah mikirin gitu, atau mungkin buat teman pro 2 yang belum bisa dapat kesempatan untuk nonton kayak aku. Ini bisa nontonnya di Instagram atau TikToknya teman-teman aja.
0: Oke,
1: gitu. Gak apa-apa.
0: Gitu ya. Besok banget nih.
1: Besok banget nih, Kak.
0: Oke, okay, baik ya. Besok ada konser NCT 127 ya.
1: 127.
0: Baik, itu NCT apakah NCT 127 itu full member?
1: Enggak dong. Cuma 5 dong, Kak. Karena
0: limanya
1: kan
0: itu apa?
1: Hah?
0: Limanya itu siapa aja?
1: Limanya itu ada Jaehyun pasti, ada Haechan, ada Taeyong, ada Yuta. Sudah ya, sudah Yuta, terus ada Johnny, Papa Ju.
0: Mark?
1: Enggak ya, sudah. Kamu jangan mengingatkan kenangan
0: kenapa
1: pahit.
0: Kenapa Mark? Mark kenapa?
1: Ya sudah dengan jalannya sendiri.
0: Oh gitu. Kemarin banyak yang notice ya Mark itu lagi di
1: dimana?
0: Di gedungnya SM.
1: Ah, lagi, emang iya?
0: Enggak tahu sih, katanya gitu.
1: Oh, yang enggak. Katanya ini ya apa?
0: Di latihan apa gitu.
1: Nemenin NCT Dream latihan itu ya. Tapi enggak tahu ya teman pro 2 itu apakah benar atau tidak gitu ya. Kalau memang benar berarti hubungannya masih baik.
0: Oh gitu. Berarti gitu. Sebelumnya enggak baik.
1: Hah? Ya nggak tahu juga gitu kan. Tapi ngomongin soal ini hot news juga sih. Hot news dari dunia entertainment Korea ya teman pro 2. Ini ada yang dikabarkan sedang menjalin asmara. Ada T.O.P dan juga Nana yang terpergok sama dispatch gitu ya. Ini akhirnya kita ngelihat dispatch bekerja gitu ya.
0: Maksudnya gimana nih bekerja?
1: Akhir-akhir ini kita lama banget loh gak ngelihat jepretan dispatch gitu ya.
0: Iya sih, biasanya di tanggal 1 ya itu.
1: Iya,
0: banyak banget.
1: Iya, hengpong
0: gitu
1: jadulnya dispatch tuh lama tidak bekerja gitu loh.
0: Makanya
1: biasanya cuma kamera yang mantau, oh artis ini di airport gitu. Tapi untuk apa namanya nge-spill artis yang sedang dating tuh agak lama kita dapat kabar dari dispatch gitu, dan akhirnya ini dapat kabar lagi dari dispatch dari T.O.P dan juga Nana. Katanya Chinlock.
0: Oh, Chinlock. Apa Chinlock apa?
1: Chinlock waktu bikin apa namanya?
0: Drama kolosal.
1: Drama kumbara. Ini apa namanya?
0: Bikin MV.
1: MV betul.
0: Oke. Okay. Katanya ini juga MV-nya itu dibuat pada Januari yang lalu ya.
1: Jadi sebenarnya udah lama ya ini ya.
0: Tapi baru ketahuan ya, baru ketahuan.
1: Baru ketahuan.
0: Baru ketahuan.
1: Baru ketahuan setelah 10 bulan lamanya. Wah.
0: Emang 10 bulan?
1: Oh nah, iya kan sih. Kan kalau misalkan Januari, ah gimana sih?
0: Udah bulan 10 ya. Wah.
1: Iya.
0: 2 bulan lagi udah Januari, guys.
1: Iya benar. 3 bulan lagi dong.
0: Dua lah.
1: kan 10,
0: 11, 12. 11, 12 kan? 1. Ya. Makanya. Nah, mungkin buat kamu ya. Mm-hmm. Ada enggak sih apa ya kayak pasangan dari dispatch itu yang kamu enggak expect? Loh, kok tiba-tiba dia gini?
1: Apa ya? Yang enggak expect ya? Karina tuh waktu itu dispatch enggak ya?
0: Enggak tahu.
1: Lupa aku lagi. Sebenarnya kalau yang dispatch ataupun yang pasangan yang loh kok tiba-tiba ini itu Karina sama Ijewuk itu sih kalau aku. Tapi kalau yang disayangkan, nah ini kan couple yang berasal dari kita taunya dapat dari dispatch gitu kan, diinfoin sama dispatch dan akhirnya harus berakhir, itu yang mungkin paling nyesek tuh si Suyong SNSD sama Jung Kyun Ho.
0: Karena itu, ya, itu apa yang pegolif itu?
1: Ah, bukan dong.
0: Apa dia?
1: Artis dong.
0: Oh. Kenapa pegolif?
1: Bukan.
0: Nah, bukan ya.
1: Bukan. Karena itu bahkan dispatch sendiri bilang itu adalah jepretan paparazzi terakhir. Dating paling romantis katanya.
0: Jadi dia memang kesarannya udah nggak sembunyi-sembunyi ya?
1: Iya, kayak ya emang udah dipersiapkan buat difoto.
0: Oh gak, gitu ya?
1: Gak juga ya.
0: Oh ada ya, sih yang kayak gitu.
1: Tapi harus kandas di usia 14 tahun. Ya kayaknya 14 tahun menjalin hubungan. Sedih iya,
0: kayaknya udah pingin cepat-cepat married ya.
1: Nah, kita mikirnya sih kayak gitu kan.
0: Bayangin kamu di apa di tunggak katanya. Digantungin 14 tahun gimana?
1: Wah. Ngamuk sih.
0: Mungkin itu adalah rasanya Suyong ya, gimana 14 tahun tidak dilamar-lamar.
1: Tapi apa 14 ya?
0: Duh, yang enggak tahu.
1: Kayaknya sih 14 sih.
0: Ayo kayak 14 apa 15 deh, 15. 20.
1: Waduh. 20. Kalau ngomongin soal 20, SNSD mau ulang tahun ke-20.
0: Oh.
1: Nah, katanya mau konser di Indonesia, cuman
0: Surabaya ya.
1: Amin ya. Cuman enggak tahu tuh beneran apa enggak gitu. Memang ada gosip-gosip teman berdua, tapi ya kita tungguin aja deh pokoknya.
0: Yang pernah konser di Surabaya cuma Day6 ya, enggak salah. Atau ada lagi yang dulu-dulu?
1: Kalau yang K-pop, iya.
0: Dulu-dulu.
1: Kayaknya
0: Super Junior
1: enggak pernah kayaknya. Kalau yang K-pop iya deh, Day6.
0: Keren pop.
1: Udah lama banget ya, Bang ya.
0: Karena aku ngomongnya lama-lama.
1: Iya sih, benar. Tapi
0: enggak ada sih. Ada ya, Day6 doang ya.
1: Day6 doang.
0: Wave to Earth enggak ya? Jakarta kemarin. Hah, nyesel banget.
1: Iya.
0: Nah, aku udah kebeli tuh tiketnya.
1: Oke, tapi
0: suruh masukin KTP. Aku enggak bawa KTP.
1: Loh. Enggak apal juga.
0: Ketinggalan di tas kan. Gak itu posisi juga. Di kantin belakang itu nomor 2. Sumpah, itu kita nge-war kan sama temanku.
1: War tiket yang kayaknya santuy ya karena di kantin nge-warnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya kan kita apa ya di grup itu kan ada 4 orang. Ini ada salah satu temanku yang minta tolong. Ya minta tolong dong warin juga. Okay. Gitu. Nanti aku transfer lah uangnya gitu. Lah kok 4-4-nya dapat semua.
1: Duh. Berarti gampang dong waktu itu.
0: Iya, makanya ternyata enggak terlalu antusias sih untuk apa ya kayak tiketnya atau mungkin fans-fansnya di Indonesia ini. Mungkin
1: atau
0: belum
1: mungkin
0: booming
1: belum
0: aja sih.
1: Belum juga iya, karena kan mungkin kamu warnya di hari-hari yang udah beberapa.
0: Enggak, hari-hari itu.
1: Oh, hari-hari. Oke.
0: Hari-hari pembukaan langsung di apa ya, diumumin terus kita nge-war gitu. Ternyata kita dapat semua.
1: Tapi keren banget sih Wave to Earth ini karena dia pasarnya kan udah mendunia kan, enggak yang cuma Korea aja. Bahkan kemarin yang di New York tuh sold out. Terus dia kan konser juga di mana ya, Amerika Utara atau mana gitu, pokoknya dia keliling deh gitu. Terus habis itu juga di Korea tuh juga sold out. Dan katanya bulan Desember nanti deh bakal konser di Korea buat encore-nya katanya. Dan itu semua udah sold out. Jadi kamu nggak bisa beli lagi tuh.
0: Kayaknya nextnya kita nge-war kayaknya nggak dapet sih.
1: Nah, jadi mungkin kamu waktu itu warnya masih belum yang booming banget gitu ya.
0: Aku mikir-mikir juga sih kemarin pas nge-war gitu kan, apa aku itu bisa cuti nggak ya?
1: Mikirnya okay. Lebih ke situ ya.
0: Iya makanya. Jadi eman
1: kayak
0: gitu
1: agak
0: loh.
1: Agak takut kalau misalkan udah dapet tiketnya tapi nggak bisa cuti kan.
0: Iya makanya gitu. 1 juta itu kelepas gitu kan. Kalau dijual pun nggak bisa harga asli kan.
1: Bisa aja tergantung.
0: Gimana peminat caranya?
1: Peminat orangnya.
0: Gimana caranya? Kan itu pakai identitas kita nggak sih?
1: Iya tapi kan tiketnya. Maksudnya akhirnya pakai surat kuasa atau apa gitu-gitu kan.
0: Ah ribet ah sumpah.
1: Makanya teman Pro 2 harus dipersiapkan dulu kalau misalkan mau nonton konser ya. Anyway ini bakalan kita puterin juga lagu-lagu yang udah kita omongin tadi ya. Kayak ada lagunya SNSD, lagunya Wave to Earth, lagu banyak deh pokoknya lagu-lagu K-pop teman Pro 2 yang udah kita siapin buat kamu semuanya, nemenin kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Monster. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: aguke kokasi ada di sini.
1: Masih barengan Rama sama juga Vira ya, sama Pro 2 untuk di Halu Time nih. Nah, tadi kita udah ngomong siapa tadi? T.O.P. dan juga Nana ya.
2: Bener.
1: Terus merembet ke Wave to Earth nih teman Pro 2. Tiba-tiba gitu kan. Ke Wave to Earth.
2: Tapi kan tadi ngomongin konser. Oh.

0: Oh iya, benar. Ngomongin konser ya, teman Pro 2. Baik, emang habis ini ada konser apa lagi?
1: Banyak sih sebenarnya yang mau rumornya gitu ya. Kayak tadi SNSD rumornya mau datang ke Indonesia. Yang terdekat NCT gitu kan. Terus habis itu juga ada siapa ya waktu itu ya?
0: Siapa, ayo?
1: Baby
0: Ayo.
1: Monster itu sempat ke sini juga, udah sempat datang ke Indonesia. Hartsu udah mau datang ke Indonesia tapi terhambat sama
0: Visa.
1: penerbangan. Enggak
0: Oh,
1: penerbangan, bukan
0: penerbangan.
1: bukan visanya, tapi lebih ke kondisi cuaca yang waktu itu kan ada karhutla juga. Terus ya ya ada banyak lah teman Pro 2 yang memang ada gunung meletus juga gitu. Jadi memang ada kendala-kendala yang akhirnya tidak bisa pesawat itu datang ke Indonesia
0: Oke,
1: gitu.
0: baik gitu ya. Banyak banget sih teman Pro 2. Aku sempat lihat di Instagram juga kemarin ada yang apa ya, kayak fansnya itu dinotis sama Asa di Baby
1: Sama
0: Monster.
1: Asa Baby Monster, oke? Okay?
0: Ya udah
1: Karena
0: notis aja.
1: oh kirain.
0: Dinotis saja gitu. Tapi kalau yang konsernya NCT 127 itu besok ya?
1: Besok.
0: Yang nggak ada itu siapa?
1: Doyoung sama sama Jonghu.
0: Nah, kan ada lagi.
1: Tuh, dua, tiga, kenapa ngitung ya? Iya sama Mark.
0: Satu lagi.
1: Tail.
0: Ya nggak usah dibahas kalau
1: kan
0: itu
1: udah ya bener kan yang wamil tinggal Doyoung sama Jonghu.
0: Nah ini katanya ya ternyata dari keluarnya Mark di NCT itu ya ternyata
1: baik
0: itu Mark jadi sponsor anak
1: sponsor anak
0: dan dia itu tulis lagu khusus untuk anak yang didukungnya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi dia pencinta anak ya.
1: Tapi emang dia langsung ngeluarin single baru sih setelah keluar dari SM gitu ya, keluar dari NCT. Tapi ya apa ya, kita kita dengerin terus aja, kita support terus aja sih teman Pro 2.
0: Soalnya kemarin tanggal 1 Compassion ya teman Pro 2 itu agensinya kah namanya Compassion?
1: Under
0: oh bukan ya,
1: bukan.
0: jadi Compassion itu meluncurkan kampanye sponsorship anak bertajuk Letter for Mark nih,
1: okay.
0: bersama Mark untuk publik, dan kampanye ini tuh memperkenalkan makna cinta dan juga berbagi yang dirasakan oleh Mark setelah menjadi sponsor seorang anak melalui Compassion nih, begitu. Dan juga diketahui Mark itu telah mensponsori Brian, seorang anak di Amerika sejak tahun lalu setelah setelah mencari cara untuk membantu anak yang membutuhkan begitu. Oh, mulia sekali si Mark ini ya. Mulia.
1: Apa ya? Jiwa sosialnya tinggi gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Jiwa sosialnya tinggi ya. Keren.
1: Keren,
0: sumpah,
1: keren, keren.
0: Kayaknya aku kalau jadi Mark butuh duit sih.
1: Duh, kenapa jadi? Ya semua orang butuh duit.
0: Kan,
1: gak harus jadi Mark dulu.
0: Ada kalau ngomongin soal duit ya teman Pro 2, ini kita geser lagi karena si Anton, kamu tahu Anton nggak?
1: Rice. Ya oke.
0: Ini karena dia berkelimang harta.
1: Oh iya, emang dia udah kaya dari dulu
0: iya, kan, kaya
1: sebelum
0: dari
1: jadi
0: lahir,
1: idol.
0: Ya. Ganteng idaman.
1: Wah, nggak bisa lanjutin aku.
0: Ini dia itu. Habis dari Paris Fashion Week, yaitu langsung ditunjuk sebagai brand ambassador Saint Laurent.
1: Oke, karena gitu memang ya. Fashionable sekali gitu
0: ya.
1: Ya,
0: tajir ya dia ya.
1: Bener,
0: Saint
1: udah
0: Laurent itu mahal nggak?
1: Ya harusnya mahal sih ya.
0: Harusnya mahal ya, berarti murah ya?
1: Ya mahal mahal.
0: Oh mahal, oke. Apa tadi?
1: Apa?
0: Ya ya udahlah. Nah ini dia ini menjadi brand ambassador baru ya Saint Laurent setelah menghadiri peragaan Spring Summer 2027 di Paris nih.
1: Langsung jadi model gitu ya. Tapi emang dia tuh kalau nggak salah dari dulu emang kayak model iklan gitu loh. Terus
0: gitu.
1: Dia kan atlet kan.
0: Atlet apa?
1: Atlet renang dia itu dulu. Terus habis itu karena dia anaknya artis juga gitu loh, anaknya artis, anaknya musisi kan. Terus habis itu juga banyak proyek-proyek di televisi lah yang dia tuh tampil anaknya, ternyata jadi idol gitu.
0: Oke, baik.
1: Kita tungguin aja pokoknya ya teman Pro 2 untuk apa namanya, konser-konser tadi. Terus habis itu ada ada Anton.
0: Iya, ada Anton ya, karena dia ini mengaku suka Saint Laurent udah lama banget dan juga merasa senang sekaligus bersyukur mendapat kesempatan menjadi bagian dari merek tersebut nih. Nah, ini dia ini cuma datang di apa, di Paris Fashion Week langsung ditunjuk sebagai brand ambassador Saint Laurent. Kamu misalnya di konser nih tiba-tiba ditunjuk sama agensi SM gitu.
1: Kayaknya enggak mungkin deh.
0: Kenapa?
1: Jujur realistis aja enggak mungkin.
0: Enggak, misalnya.
1: Oh, misalnya. Misalnya.
0: Ya. Kan ada itu salah satu idol, siapa ayo?
1: Apa?
0: Ada salah satu idol yang ngadiri konser itu langsung ditunjuk.
1: Aku enggak tahu sih kalau konser waktu itu ada juga yang dia emang di apa ya, dicari gitu sama salah satu agensi di sosial media karena dia terkenal kan. Kalau konser siapa?
0: Itu Karina ya.
1: Iya, Karina. Ada juga waktu itu siapa gitu, Adele cowok.
0: Lupa
1: aku, tapi siapa? Emang siapa yang dari konser langsung jadi idol?
0: Ryujin.
1: Oh, baru tahu aku.
0: Ryujin itu apa ya, sempat nonton kalau enggak salah boy groupnya JYP juga.
1: Oh, oke.
0: Jadi langsung di cast di tempat gitu loh.
1: Oh, baik. Iya. Tapi berarti apa ya, mata elang gitu ya, iya, kayak nyari banget tuh. Oh, ternyata ini bisa ada potensinya yang memang jadi idol gitu.
0: Takut banget kayak Saseng.
1: Hah?
0: Kayak Saseng.
1: Bacanya bukan Saseng enggak sih?
0: Saseng.
1: Enggak dong.
0: Seng.
1: Kenapa jadi gitu? Saseng.
0: Oh, Saseng. Iya, yeah, kayak gitu lah, teman Bro. Takut banget sumpah ini para staffnya ya, bisa banget loh.
1: Iya.
0: Tiba-tiba di konser musik itu langsung di casting. Nah, ada juga pengalaman dari siapa ya, aku lupa namanya, K-pop idol itu cewek itu di DM terus sama staffnya, dikira itu bohongan.
1: Iyalah, kalau gitu mah pasti in this era ya, semua tuh takut kalau misalkan apalagi sama orang yang nggak dikenal gitu gitu kan.
0: Ya gimana ya kalau misalnya aku tiba-tiba di DM gitu ya, aku minta uang aja.
1: Wah, minta uang pesawat, minta uang. Kamu dulu kecil gitu nggak?
0: Enggak.
1: Aku nggak. Baik. Oke deh teman Pro 2, kita puterin aja lagu-lagu dari K-pop ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin nungguin lagu requestannya belum diputerin, ya sabar, ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan pamit undur diri di ruang dengar kamu ya.
1: Thank you banget ya teman Pro 2, dan pastinya tetap dengerin terus Pro 2.
0: Mm-hmm,
1: buat baik. Informasi-informasi K-pop lainnya aku sebenarnya masih banyak sih, mm-hmm. tapi ya karena waktunya ya teman Pro 2, jadi infonya bisa kamu cek aja di Instagramnya Pro 2 FM.
0: Yes, begitu. Oke, ini juga waktunya Rama pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 7. Dan nanti dilanjutin oleh siapa ditunggu aja teman Pro 2. Untuk lagu penutup ini ada Ayu 8 nih teman Pro 2 buat kamu spesial di malam hari ini nih. So, bye-bye.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Editama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya ya, nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: jangga. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
1: Yes. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak?
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Enggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
0: iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kalian pasti enggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an, Kak.
0: Oh, LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Itu
0: masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh work
1: masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih,
2: gak salah.
0: Ini keren ekonomi, ya?
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjangnya anjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright, gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa, aslinya LDR, sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak, ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener, dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Benar. Gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh, yeah.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Benar. Ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener-bener kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir. Capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya?
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu nyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul. Ya. Benar. Harus pegangan tangan everyday every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja. Romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: Iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Bener. Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar,
2: beradaptasi benar. Kita akhirnya
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga. Betul. Sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis kan Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan. Diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual, yes.
0: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang kan.
0: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
2: Ini itu selalu ada eranya ya.
0: Bener. Bener, selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga, kalau dari musik juga ya, sebenarnya ya. Musik-musik 80-an, musik-musik ya. 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Ya, ya. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan dari lirik. Kata-katanya, ya. Liriknya, itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Ekonomi, gue.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan Petizer besar.
1: Sebelum
0: bener,
1: makan
0: ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright. Tadi kita udah dengerin ngemil nih ya dan yes. Sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya yang bercerita tentang LDR gitu yeah. Kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Lu mau sebutin namanya kan? Mungkin lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih? Yes.
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Sebenernya. Dari aku dari aku berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue, kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama iya. Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga kayak. Oh ternyata jauh tuh, kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya ya.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu.
1: Jadi
2: makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh. Yes. Okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate kayak misalnya. Bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu yang ngintip-ngintip. Kemana ya itu?
1: Ya?
0: Ada enggak ya gitu motornya mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macam-macam overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV ini.
1: Nah, aku ya.
2: Ya, hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan, kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener. Bener kan?
1: Aduh,
0: bener.
1: Bahaya.
0: Bener, bener, bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan cowok gue. Jadi dasarnya itu, walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya nggak? Kayak satu kali, dua kali? Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar? Nanya-nanya gue.
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah.
0: Susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.

0: dua kali aja video call-nya, okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
1: Ah, oke, okay, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin, Kak.
1: Di kamar enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
0: Karena udah lama nggak video call juga, Kak. Okay, jadi iya. Once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even yes, lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh. Bener. Berusaha untuk ngasih yang
1: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Yes.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
3: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
1: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
3: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
1: Oke. Okay.
3: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gua kan produsernya nih.
1: Yes.
3: Secara musik gua kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gua dengerin M2M. Nah, terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
1: Yes, yes, yes, yes.
3: Nah, karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi gua pas gua ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gua. Tahan.
2: Iya, aku tiap tag kak kayaknya bukan aku banget.
3: Ini pas single kedua ini memang dia all out.
1: Benar.
3: Seperti kayak dia video call.
1: All asik, out. Balik lagi. Call back, bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya. Kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai maksudnya produser sebagai partner project bareng juga, yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya karena ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
1: Bener.
2: Enggak.
3: Udah pengalaman nih.
2: Iya, di single pertama.
1: Bener.
2: Bercanda.
1: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
1: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
3: Ada rap-nya. Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul.
3: Kayak nggak apa-apa gas aja, terus kayak bilang tapi kalau rap asik juga nih, oke sabar, gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik, isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya. Gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah itu.
1: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
1: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
1: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
3: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
1: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadi 4790 nih nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow. Deep banget
1: ya, ya. Belum jam 12 sih.
3: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua gagal itu memang harus lu rasain.
1: Yes, benar.
3: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
1: Yes.
3: Jangan juga bermimpi tapi lu enggak ada supportnya.
1: Nah,
3: itu sama aja mimpi yang kosong menurut
1: gue. Benar.
3: Harus lu harus makan kan gitu.
1: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh, gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakang kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu? Atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah. Ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
1: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu kan. Iya, betul sekali.
3: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
1: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu, Kak. Jangan agak sulit tuh.
1: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
1: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga, Kak.
1: Benar-benar.
3: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
3: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
1: Yes.
3: Wow. Itu sih ya. Jadi acuan gua sih.
1: Benar.
3: Jadi ya memang sih. Jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
3: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
3: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
1: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
3: Kita sebenarnya
2: ada sih.
3: Ada.
2: Satu
3: lagu dua. Udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh dinotasi.
1: Okay.
3: Jadi gue tuh banyak bikin voice note beat. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, guys. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Wow.
3: Sendiri.
2: Kalau
3: sama temen namanya GPT. Enggak apa-apa.
1: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak, gitu.
1: Iya, benar.
3: Nyari aja. Udah ada teknologi kenapa enggak dipakai,
1: betul,
3: kan?
2: Iya.
1: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
1: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Hey, we're back.
1: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
3: nih. 7 minggu.
2: 37
1: weeks.
3: Gua pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
1: Oh iya.
3: Iya, baru tahu gua.
1: Oh iya,
3: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa berapa bulan?
2: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
1: Repot sendiri dia.
3: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
2: Sabar.
1: Kita gitu kan ya.
3: Ya benar dong berarti kan?
1: Iya
3: benar. Iya benar ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
2: Bisa pas ya kak?
1: Cocokologinya gitu ya?
3: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
1: Iya udah.
2: LDR dengan anak di perut.
1: Waduh.
2: Jauh ya, sorry.
1: Yang berkeluarga kan?
2: Iya maksudnya berkeluarga kan.
3: Berkeluarga ya. Awas nih gue
2: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
1: Benar. Ingat ini nasional ya.
2: Oh ya, sorry.
1: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
2: Sebenarnya
1: cocok bagi tadi ya.
2: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
3: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
1: Oke.
3: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
1: Final banget sih.
3: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
2: overthinking
3: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
1: Iya.
3: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
2: Betul.
1: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
2: Pasti banyak.
1: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
2: Kalau aku ya, ini deep nih.
1: Asik. Tone down.
3: Hati, diomongnya di filter.
2: Kak Dennis.
3: Dia kan bilang di filter.
2: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
3: Betul.
2: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
1: Benar.
2: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting kak.
1: Itu paling penting ya.
3: Kalau beda agama gimana?
2: Saling mendoakan by their own way.
1: Berdua bareng tetap bisa gitu kan, caranya aja yang beda kan.
2: Iya, aduh.
3: Servernya beda,
1: bener.
2: Aduh.
1: Karena dari Kak Dennis, ada yang beda sama ini.
3: Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Iya,
2: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
1: Bisa ya, bener-bener.
3: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
1: Ya,
3: mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
1: Benar. Tergantung urgensinya ya.
2: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
3: Tapi kalau nikah berarti lu ikut.
2: Gak bisa juga.
3: Gak bisa sembarangan. Ya.
1: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
3: Kan kira-kira bajak laut.
1: Iya bener. Mau rompak nih.
2: Kalau nikah nanti akan ada batasan, oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
3: Iya, benar.
2: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
3: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Kayak.
3: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah kerja aja gitu.
2: Jangan jangan cinta, cinta dan materi jangan.
1: Hancur.
2: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang disampaikan nggak? Sampaikan.
2: Oh, seri-seri aku miss.
1: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
3: Sikat, promo.
2: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
3: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
2: Iya, betul.
3: Banyak-banyak request.
2: Biar diputer terus tuh, nah, lagu kita.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
2: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
1: Bisa lah ya dengerin, yeah, ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
2: Abis thank you, Kak Edit.
1: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Ya.
2: Yes.
1: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
2: Enggak. Udah fix 37.
3: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan? Ya, nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditentuk jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
2: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

Masih di 95,2 Bro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Bro 2 dimanapun kamu berada. Dengan cuita ini, ku akan memulai jaga malam kali ini dengan sangat riang gembira setelah satu hari libur teman Bro 2 kemarin nih. Sekarang hari Jumat dan besoknya jujur kamu yang libur gitu. Kalau misalkan udah libur berarti harus schedule-schedule mana yang harus dilakukan, mana yang harus gak dilakukan teman berdua. Tempat-tempat apa aja yang harus disinggahi dan tempat-tempat mana aja yang wajib untuk didatangi Sabtu Minggu besok kita teman berdua. So ya udah di sini aja bakal ada lagu-lagu enak dan informasi seru tentunya buat kamu. Lagu pertama untuk mengawali jaga malam kali ini ada Malik and the Essentials dengan Dia teman berdua. Harus nyapa-nyapa dia kalau misalkan udah sampai rumah ya.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dibuat deg-degan banget teman berdua tadi malam. Ya kita tahu poinnya Malaysia itu kan si pertandingan Asian Cup itu kan sama tuh, si Malaysia sama Singapura kalau nggak salah main di Bandung. Nah si timnas Indonesia sama Bangladesh main di Jakarta gitu. Dan ketika itu skornya si Malaysia babak pertama 2-0 kalau nggak salah. Terus kita tuh 6-0, tapi masih deg-degan cuy. Karena kalau misalkan cuma 6-0 doang, ya masih dalam masa bahaya lah babak pertama itu. Babak kedua lah, mereka main segala macem. Malaysia ternyata kayak ampe 6-0 cuy, 6-0 segala macem udah selesai. Nah kita masih babak perpanjangan waktu kalau gak salah. Skornya tuh kayak 6-2 kalau gak salah, 7-2 terakhir gitu, 7-2. Wah nambah semenit 2 gol sih gak masuk akal ya. Tapi kayak dilakukan sama anak-anak muda bangsa Indonesia. Keren banget cuy tadi malam. Teman berdua tadi malam ada yang nobar di mana atau kayak di rumah aja kayak aku? Jadi pas waktu lagi nobar itu kayak apa ya, ini kita gak nobar nih di rumah masing-masing gitu. Tapi teriak-teriaknya kayak bareng gitu. Ya kan satu tontonan gitu ya, bareng gitu, gol semuanya gitu. Lucu banget tadi malam tuh. Tapi seru dan harus apa ya, menyiapkan banyak strategi untuk melawan Thailand di final nanti tanggal 5 teman berdua. Dan misalkan kamu lagi free di hari itu, ya kalau kata aku sih mending apresiasi dengan cara kamu nobar teman berdua. Aku nanti juga nobar deh kayaknya tanggal 5 gitu ya teman berdua. Ya udah deh, kita lagi full senyum banget. Apalagi besok ya, kemarin kan tadinya Jumat gitu. Aku lihat tadi orang Jumatan kayak ya sidang Jumat yang berbahagia, orang-orang benar-benar bahagia cuy. Banget bahagia banget, kayak ya udah senang aja gitu ya. Siapa sih yang enggak senang negaranya masuk final gitu, piala ASEAN gitu teman berdua. Gengsinya ada segala macam dan ditunggu-tunggu banget. Ya semoga harapan kita juara kali ya gitu. Ya udah deh, di sini aja teman berdua. Ada Fizz dengan Nina. Aku puterin buat kamu semuanya dan harus tetap enjoy.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana.

Kalau hari Jumat tahun 2022, nah enaknya buat rebahan aja karena besok udah libur gitu ya. Kayak melepas penat tahun 2022. Tapi kamu bisa bayangin gak ketika kamu tidur atau rebahan itu tuh bisa ngasilin duit gitu tahun 2022. Jadi di Jepang kompetisi tidur akan memberikan 2,20 juta yen sekitar ya 253 juta kepada orang yang tidur terbaik. Nah, kompetisi yang bertajuk Matters by Koala akan diadakan di Tokyo pada 5 Oktober 2026. Dan peserta akan tidur selama 90 menit sementara perangkat pengawasan tidur memantau kualitas dan kedalaman tidur mereka. Nah, gangguan suara juga akan diperkenalkan untuk menguji apakah peserta dapat tetap tidur, dan kompetisi ini dilaporkan telah menerima lebih dari 45 ribu aplikasi untuk sekitar 60 tempat. Dan kalau misalkan kamu nih teman 22 yang tipenya tidur gak bisa dibangunin meskipun kebakaran hutan, kebakaran jenggot segala macam, kamu tetap gak bangun, ini adalah jawaban kamu teman 22. Orang yang susah dibangunin, terlalu lelap, dan tipe-tipe orang yang bisa tidur dimanapun, kayaknya ini bro jalan kamu. Kalau aku sih sebenarnya gitu juga teman 22. Tapi kalau misalkan udah berisik banget, kayaknya ya gak bisa sih.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Are suruh foyo karo Pro 2 FM.

Teman Kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Oke, teman berdua, aku mau kamu cek Instagram kita di @produ2rrsb atau di WhatsApp di 0819896952. Udah aku post di situ bakal ngomongin apa di Jaka Malam kali ini. So enjoy teman berdua sambil nunggu masakan kamu dimasakin istri atau masak sendiri. Sabi gitu enggak apa-apa. Sabar, Bro. Nikah nanti gitu kalau udah waktunya. Ya udah deh. Dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So, lagu selanjutnya ada Justin Timberlake dengan Selfish. Aku puterin buat kamu. Enjoy.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam barengan aku Masan Hadi di sini ngomongin agenda-agenda yang harus disiapkan yang aku bilang awal-awal tadi itu tuh harus kamu rencanain walaupun ke cancel atau mager akhirnya nggak ngapa-ngapain tuh bisa banget terjadi tapi at least kamu sudah mempersiapkan kamu mau kemana 2 hari ke depan gitu ya teman-teman berdua karena besok udah weekend dan kalau aku sendiri besok masih nemenin kamu kayaknya di Jaga Malam terus besoknya juga masih masuk teman-teman berdua tidak ada weekend-weekend untuk seorang penyiar bener tapi gak apa-apa menghibur kamu nemenin kamu adalah cara satu-satunya untuk menghibur aku sendiri gitu tahun 22 ya udah deh ini masih panjang banget kamu bisa joinan kira-kira kamu besok weekend 2 hari ke depan bakalan kemana coba kamu joinan di WhatsApp kita di 081-98-952 atau di Instagram di @bro2rrisby atau lain telepon juga sabi banget teman bro2 di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital juga sabi.

0: ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Di Jaga Malam Tomer berdua dan masih ngomongin rencana-rencana kamu yang bakal kamu lakuin besok di weekend. Tomer berdua, coba kita bacain di WhatsApp. Ada Aditya katanya, gak kemana-mana bang, belum gajian, lagi koret banget nih. Wah, tipe orang yang gajian setelah tanggal 1 Tomer berdua. Mungkin tanggal 10 kali ya Dit deh, atau kapan Dit gajiannya. Kalau misalkan gak terlalu butuh, kirim aja ke rekening aku. Gak mungkin nih orang kerja terus gak butuh duit, terus buat apa kerja gitu. Rekasnya Timur dengan The Adams, langsung aja disiapin buat kamu. Ada Jay-Z juga yang menyusul, katanya besok mau ke puncak bang. Oh, otw-nya lumayan jauh, jadi sekeluarga bareng gitu nginep. Kita balik minggu sore, oke. Balik minggu sore berarti dua hari kamu di sana gitu ya teman berdua. Si Jay-Z ini kayaknya udah capek dengan realita hidup dan akhirnya kayak ya udah deh, harus ada ini nih, harus ada main-mainnya nih, harus ada refreshing-refreshingnya gitu. Tapi kayaknya si Jay-Z ini juga quality time teman berdua, quality time sama keluarganya. Jadi family time. Jadi dia berangkat bareng-bareng sama budenya, sama tantenya, sama bapak ibunya, sama adenya, sama ponakan apa segala macem, berangkat semua terus dia nginep di villa. Biasanya tuh kalau kegiatan-kegiatan kayak gini pasti ada acara-acaranya tuh, ada hostnya, terus ada apa sih, kayak games apa segala macam. Dan kalau butuh host besok sih bisa kali ya diomongin. Enggak Jess, bercanda. Kalau enggak bercanda juga apa-apa. Requestnya pengen diputerin Radar dari Lala Huta. Oke, dua lagu disiapin buat kamu teman berdua. Dan buat yang belum joinan, masih aku tungguin banget. Caranya gampang banget, di Instagram kita lihat berdua dari SB atau di WhatsApp di 081-98-0952, lain telepon di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Ada Judika dengan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, teman bro dua. Udah aku puterin. Kalau misalkan gak baik-baik aja, berarti harus reschedule buat main yang sudah gagal kemarin. Kalau versi gagalnya kemarin sama orang yang gagal, berarti kamu harus cari orang lain buat keberhasilan itu dan di tempat baru itu, teman bro dua. Asoy gak gitu ya. Kita move ke Instagram, teman bro dua. Ada siapa di sini? Coba kita bacain. Ada Benta 31 katanya, kalau aku besok di rumah aja bang karena belum ngejin juga. Oke. Requestnya langsung pipih dari Raim Laode, udah disiapin juga. Terus ada siapa lagi di sini? Nabila 33 juga udah joinan, katanya besok mau ke Trawas. Woi, anak sini nih kayaknya. Iya, template-nya anak-anak daerah sini tuh kalau misalkan ke tempat tinggi kalau enggak Batu ya Trawas, ya pokoknya Mojokerto yang bagian-bagian tinggi gitu lah, teman berdua. Oke deh, requestnya buat nemenin Nabila. Ini ada call dia dengan Beautiful Day. Gimana gak beautiful gitu ya. Wong besok libur, sekarang rebahan, Netflix and chill, apa segala macem gitu. Pokoknya harus tetap dengerin kita, teman berdua. Dan aku masih tungguin gabungan kamu selanjutnya. Enjoy.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat

Ada The Door dari tadi Swims udah aku puterin buat kamu, dan kita balik lagi masih ngomongin soal schedule kamu untuk weekend besok. Kira-kira bakal mau kemana aja? Masih di Instagram ada Citra Gift katanya masih kerja. Woi, nggak apa-apa. Pejuang rupiah harus tetap semangat teman berdua, apalagi anak pertama. Waduh, kalau ngomongin anak pertama, idealnya adalah tanggung jawabnya besar. Gitu. Ya udah semangat Citra. Terus ada Ken juga udah joinan, katanya ke Bogor. Wih, nyusul si Jay-Z tadi tuh. Kalau ketemu seru kali ya, mereka berdua gitu terus foto bareng di Tech Pro 2. Inbluan juga udah Jainan katanya mau ke laundry karena udah enggak ada air. Lah, enggak ada air. Inbluan, kamu ini tinggal di mana? Apakah di tempat kamu lagi kekeringan atau kayak gimana sampai enggak ada air gitu? Dah, kalau misalkan enggak ada air, kenapa tukang laundrynya masih punya air ya? Atau gimana, atau dia punya tandon sendiri gitu tahun 22. Aku juga enggak tahu ya. Requestnya pengen puterin dialog senja dengan di mana rumah tuk pulang gitu. Yep, pulang sih boleh tapi air harus ada dulu enggak sih? Terus kita geser lagi ke WhatsApp teman 22. Ada siapa di sini, coba kita bacain lagi. Ada Roni juga. Udah joinan katanya besok gak kemana-mana, mau bersihin rumah aja karena udah lama gak di rumah seharian. Wah, orang-orang yang emang sibuk banget kayaknya ya. Oke, requestnya pengen diputerin Raisa dengan Ternyata Tanpamu. Oke, disiapin aja dua lagu. Udah ke input teman berdua, dan buat kamu yang belum joinan, masih ada setengah jam terakhir aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. So kalau misalkan pengen joinan di WhatsApp kita Sabi di 0819896952, Instagram di @pro2rrisby atau di line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital juga Sabi. Satu pin ya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Last kita bacain di Jaga Malam kali ini teman-teman berdua. Dan di WhatsApp ini ada yang satu merapat ketinggalan tadi gak sempat kebaca. Ada dari Ina Inu. Ina Inu tuh apaan sih bang? Mas, mbak? Tapi gak apa-apa, namanya juga nama gitu kan ya. Katanya dia besok mau keluar sama pacarnya. Dan sekarang juga lagi keluar sama pacarnya. Terlalu ini, terlalu apa sih? Terlalu deket gitu jaraknya. Nanti pulang misalkan jam 12 gitu. Jam 12 pulang, terus besoknya harus berangkat lagi jam 8. Kayak capek gak sih? Kalau dia sih capek ya. Mending kayak spend waktu satu harian, seharian buat bareng, terus balik-balik sore. Udah tuh pulang masing-masing, udah kelar kangennya gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan itu yang membuat kamu bahagia sekali, ya udah lanjutin aja. Requestnya pengen di puterin lagunya siapa nih? Dia ngetik apa sih ini? Oh, Lady Gaga dengan Abracadabra. Oke, disiapin aja buat kamu Ina Inu. Enak juga ya kalau ngomong Ina Inu gitu. Ya deh, tahun berdua kayaknya kita puterin dulu ada Lady Gaga dengan Abracadabra. Enjoy.

Sepertinya aku harus sampai sini aja nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you banget buat teman berdua yang udah joinan. Pokoknya besok harus tetap happy, tetap melanjutkan hidup ya. Teman berdua yang belum gajian sabar, tanggal 10 udah deket gitu ya. Kurang, masih jauh sih sebenarnya. Sabar ya teman berdua. Dan kalau misalkan kamu udah gajian, jangan terlalu kalah buat belanja, karena hari esok masih ada. Jangan sampai kamu blunder buat belanja apa segala macam, tanggal 15 saldo tinggal 200.000. Kan itu namanya blunder teman berdua. Ya udah deh. Selamat bermalam Sabtu, selamat liburan, selamat apapun ya, pokoknya harus tetap happy. Lagu terakhir buat kamu teman berdua ada Mawar Doyong dengan Tinggal, salah satu soundtrack dari film Tinggal Meninggal teman berdua. Dan abis ini bakalan ada more music nemenin kamu 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana. Aku pamit, see you next time. Bye-bye.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takut

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM
2: 95,2 Pro2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, balik lagi Pro2 FM nemenin kamu edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan kita akan memberikan lagu-lagu yang enak, informasi yang oke sepanjang hari ini di program-program yang sudah kami siapkan. Di pagi hari bakalan ada Spada ya. Selamat pagi teman Pro2. Dilanjutkan santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam nih teman Pro2. So jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada more music selama 1 jam ke depan nemenin kamu, nemenin persiapan kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6:01 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kasus influenza A dilaporkan semakin banyak ditemukan di tengah masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK ITS Dr. Erwin Nugroho Nyoto mengingatkan masyarakat mewaspadai gejala influenza ini. Ia juga meminta masyarakat menghindari penggunaan antibiotik secara sembarangan untuk mengatasi penyakit akibat virus tersebut. Erwin yang berpraktik di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya mengaku menemukan peningkatan kasus influenza. Menurutnya, masyarakat perlu memahami karakteristik influenza agar tidak keliru dalam mengkonsumsi obat selama mengalami gejala. Dokter penyakit dalam tersebut juga menjelaskan influenza A disebabkan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali mengganggu perjalanan Isen Mulang Kalteng FC di BRI Super League 2026-2027. Kondisi tersebut membuat klub asal Kalimantan Tengah kembali harus memindahkan laga kandang ke luar Palangkaraya Raya. Terbaru, pertandingan pekan keempat melawan Persebaya Surabaya yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Tua Pahe, Palangkaraya Raya dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Dengan perubahan tersebut, dua laga kandang pada awal kompetisi harus dimainkan di luar Palangkaraya. Sebelumnya, laga menghadapi Bali United FC juga terpaksa dipindahkan dari Stadion Tua Pahe dan digelar di Gianyar, Bali. Grup idola K-pop Stray Kids tidak mengirimkan karya mereka untuk ajang penghargaan musik Grammy Awards 2027 sebagaimana dikonfirmasi agensi JYP Entertainment. JYP Entertainment tidak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan itu maupun memberikan komentar mengenai kemungkinan kaitannya dengan pembentukan kategori baru musik pop Asia. Konfirmasi dari agensi keluar setelah pemberitahuan media Sport Kyuhang yang dilaporkan bahwa Stray Kids tidak mengirimkan karya apapun sebelum batas waktu pengajuan pada 21 Agustus. Berdasarkan aturan Grammy, karya yang tidak diajukan secara resmi tidak dapat dipertimbangkan untuk nominasi maupun masuk ke daftar pemungutan suara. Keputusan tersebut menarik perhatian mengingat seluruh anggota Stray Kids tahun ini mendapat undangan untuk bergabung dengan Recording Academy sebagai anggota dengan hak suara, yang berarti mereka berhak berpartisipasi dalam proses pemungutan suara untuk menentukan nominasi dan pemenang Grammy. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: kamu. Prodo FM. Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Prodo. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai, balik lagi Pro 2 FM menemani kamu di hari Sabtu ya teman Pro 2, edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Pada weekend balik lagi. Kali ini barengan sama Vira teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi ya. Buat kamu yang udah penasaran hari ini ada apa, ada banyak banget info-info, lagu-lagu. Bakalan juga ada Halu, hanya satu lagu, ada juga Traffic Adventure dan juga Flashback teman Pro 2. Tapi gak ketinggalan juga bakalan ada topik yang nanti bakalan aku spill. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: di Halo hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu, teman Pro 2. Balik lagi nemenin kamu edisi Sabtu 3 Oktober. Ada musisi siapa sih teman Pro 2 yang udah enggak sabar gitu ya bikin ceria di pagi hari ini. Kalau kamu udah follow Instagramnya Pro 2 FM, kamu pasti tahu teman Pro 2. Tapi kalau belum follow, lanjut deh untuk kamu cek-cek gitu ya di Instagram kita @pro2rari_sby, karena udah aku spill gitu ya musisinya ada siapa nih teman Pro 2. Jadi langsung aja ya aku spill buat kamu semuanya. Kali ini musisinya ada Prep teman Pro 2, yang merupakan musisi asal Inggris ya. Ini band grup indie pop asal Inggris yang dibentuk di tahun 2015 yang lalu. Udah lama banget dia memberikan lagu-lagu yang enak buat kita semua ya teman Pro 2. Dan kalau buat teman Pro 2 yang gak asing sama lagunya Prep yang Cheapest Flight, nah ini kayaknya juga pasti gak asing juga dengan lagu-lagunya yang lain. Karena ya, yang kalau dari aku sendiri sih teman Pro 2, Cheapest Flight ini jadi lagu pertama yang bikin aku kenal sama Prep ini. Dan awalnya tuh lagu ini dijadikan awalnya yang aku tahu ya teman Pro 2, yang aku tuh tahu dari mana sih gitu kan. Awalnya aku mendengarkan lagu ini di salah satu variety show yang dijadikan soundtrack gitu. Terus direkomendasi sama si aktor ya yang ada di variety show tersebut, kalau lagunya lagu Cheapest Flight ini, lagu dari Prep ini enak banget untuk night riding. Wah, alhasil aku langsung mendengarkan, ternyata enak teman Pro 2 ya. Jadi aku juga mau ngasih experience itu ke teman Pro 2 semuanya. Untuk lagu dari Prep kali ini udah aku pilihin yang pastinya enak-enak semuanya ya. Ada Getaway teman Pro 2, ini barengan sama Pum Fib Urit. Terus habis itu ada juga Cheapest Flight pastinya, dan ada Call It, ini barengan sama Eddie Kalkun teman Pro 2. Langsung aja kamu pilih-pilih lagunya, bisa lewat Instagram di @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin jam 8, bakalan aku puterin lagunya buat kamu semuanya.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gimana nih teman Prodi di pagi hari ini? Udah merasakan hawa-hawa malas? Sabtu ya teman Prodi, itu biasanya tuh udah kita gunakan sebagai apa ya, jam-jam persiapan nih kalau hari-hari biasa. Tapi kalau hari-hari Sabtu kayak gini udah mulailah aktivitasnya dikurangin gitu ya. Mungkin buat teman Prodi yang hari ini baru bangun gitu ya, selamat bangun. Selamat pagi teman Produa. Produa FM menemani kamu kali ini ya. Dan pastinya untuk menambah semangat kamu dan juga menambah semangat semua orang yang ada di sini ya teman Produa ya. Aku enggak sendirian teman Produa. Wah. Sama siapa tuh? Sama teman-teman yang memang tugasnya kita adalah menyiarkan berbagai macam hal-hal gitu ya. Para penyiar di RRI Surabaya udah pada datang dari pagi teman Praduan. Gak cuma penyiar juga pasti dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi buat teman Praduan juga yang hari ini masih bekerja, selamat dan semangat pastinya ya. Dan ini juga cocok banget nih untuk menyemangati para atlet kita yang sedang berlaga di Jepang sana gitu ya, di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yang mana di hari ini teman Produa ada pertandingan-pertandingan yang pastinya ini akan ada peluang-peluang gitu ya, Indonesia bisa mendapatkan emas, perak ataupun perunggu gitu ya, pokoknya medali deh teman Produa. Tapi ya kita harapkan emas gitu ya. Ada cabang olahraga sepak takraw, padel, voli pantai dan juga panjat tebing yang akan bertanding di hari ini teman Produa. Dan sejumlah wakil Indonesia ini sudah menjalani pertandingan di Jepang sana ya beberapa hari ini, dan hari ini juga akan ada pertandingan lagi di mana beberapa nomor ini bahkan juga sudah memasuki fase akhir kompetisi, mulai dari babak semifinal dan juga perebutan medali teman Produa. Salah satunya ada sepak takraw nih yang jadi salah satu cabang yang menjadi perhatian gitu loh, karena Indonesia tuh dijadwalkan tampil pada final Kuarden Putra dan Indonesia ini akan bertemu dengan tuan rumah yaitu Jepang ya, yang sudah mereka kalahkan di fase grup. Wow. Dan Indonesia juga ada cabang olahraga lainnya yaitu padel gitu ya, yang sudah masuk ke final. Indonesia ini masuk ke final padel teman Produa dengan pasangan putri Fitriani Sabatini dan juga Fadona Kusumawati yang juga bersiap menghadapi Jepang pada babak final ini. Selain itu ada juga voli pantai teman Produa yang diperkuat oleh Sofian Rahman Effendi Bintang Akbar yang menjalani laga final putra melawan Qatar pada siang ini. Panjat tebing juga ini berpotensi untuk menyumbangkan medali dari nomor lead teman Produa. Jadi ini udah keren banget, udah hampir-hampir menuju titik akhir gitu ya, final teman Produa, dan Indonesia ini masuk ke dalam pertandingan tersebut. Pokoknya keren banget deh teman Produa ya, untuk para atlet-atlet ini. Dan pastinya kita dukung juga untuk para atlet ini bisa bermain dengan maksimal di hari ini, apalagi yang mainnya di final gitu ya, melawan negara-negara yang memang juga bagus juga, gak kalah bagus gitu ya. Tapi yang penting kita tetap support terus para timnas kita, timnas Indonesia di cabang olahraga manapun untuk bisa mendapatkan emas dan menambah medali untuk Indonesia. So, buat teman Produa yang sudah bersiap juga untuk nontonin gitu ya Asian Games teman Produa, nah ini disiapin cemilan-cemilannya, ataupun buat teman Produa juga menambah motivasinya untuk bisa jadi atlet juga ataupun mencoba olahraga dulu gitu ya teman Produa. So teman Produa jangan kemana-mana ya, masih akan ada info-info dan juga lagu
lagu-lagu nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kamu masih di Spada Weekend

0: 2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, aku mau ngingetin lagi ya, kalau ada halu yang harus kamu pilih ya, dan nantinya lagunya bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Ada musisi asal Inggris, Teman Pro 2, Prep, yang lagunya enak-enak banget. Kali ini udah aku pilihin 3 lagu dari Prep ya. Ada Cheapest Flight, ada Getaway, dan juga Call It, Teman Pro 2. Anyway, buat Teman Pro 2 yang belum tahu Prep ini siapa sih gitu ya. Prep ini merupakan band indie asal London, asal Inggris, yang memang sudah berkarya sejak tahun 2015 lalu, Teman Pro 2. Dan Prep ini dikenal juga dengan nuansa-nuansa lagu yang groovy, terus habis itu juga inspirasinya tuh city pop gitu, Teman Pro 2 ya, city pop Jepang, yang memang genre dari city pop ini terkenal dan bahkan mengakar gitu ya di musisi-musisi Jepang pada dekade di 80-an gitu. Tapi memang Prep ini ada ciri khasnya sendiri untuk bisa menemukan uniknya salah satu musisi gitu. Jadi memang akarnya atau dia ambilnya tuh dari city pop Jepang, tapi ada ciri khas tersendiri yang memang khas dari Prep, Teman Pro 2. Baru-baru ini Prep juga mengeluarkan EP terbaru gitu ya, yang kalau dilihat-lihat nih, Teman Pro 2, ini menarik perhatian gitu, karena lagunya ada unsur retro future gitu ya. Retro-retronya tuh masih kelihatan di Prep ini. Dan kalau kita dengerin karya-karyanya Prep itu kayak satu benang merah gitu ke Teman Pro 2. Ya hampir-hampir bisa kita lihat, oh ciri khasnya Prep tuh kayak gini gitu ya. Dan gak cuma mereka sendiri sih sebenarnya ya, Teman Pro 2, Prep ini juga ngajak teman-teman musisi-musisi lainnya untuk berkolaborasi. Dan gak menutup kemungkinan juga banyak musisi-musisi asal Asia yang diajak sama Prep, Teman Pro 2, untuk berkolaborasi. Ada Pum Hiphurit, ini dari Thailand, terus habis itu ada Dean dari Korea Selatan juga pernah diajak bekerja sama oleh Prep ini ya, Teman Pro 2. Dan juga masih banyak musisi-musisi lainnya kayak Eddie Calcon, ada juga James Allen, ada Vicky Farwell, ada Anomaly, dan masih banyak lainnya. So, buat Teman Pro 2 yang kepo-kepo gimana sih lagunya Prep, udah langsung aja kamu pilih-pilih lagunya di Halu, hanya satu lagu, dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi.